0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tangle pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, hei, hei, sudah stop, stop, stop, stop.
4: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
3: Hei, hei, jangan terpancing, jangan terpancing, hei.
5: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya Allah, tiada. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Hai semuanya. Saya ada sini, hai. Ya, ini pegang apa tuh?
4: Badminton sama main voli.
5: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
6: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
7: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
8: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini ya, nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: Salah satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Waduh, aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulkan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton sama main voli udah Jakarta dan Selor, Samarinda dan Omi umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin enggak tahan karena kelamaan itu sampai mabuk dan sebagainya.
0: Terlepas dari hambatan yang ada, semangat anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan perlu dicontoh. Bahkan bisa menjadi pemacu motivasi bagi anak muda atau dewasa yang masih dalam proses mencapai impian.

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan. Karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.

0: Sugeng Enjang, Bu Deme yang cantik, penyiar idola aku.
1: Terima kasih, monggo Ibu.
0: Senengi nomor satu.
1: Oh, nomor satu ya.
0: Nomor satu mendapat lagu Mapak Sinden.
1: Mapak Sinden, oke. Okay.
0: Iya, lagunya enak sekali.
1: Monggo Ibu, pada tersalam kagem sinten.
0: Kula paringaken dhateng. Niku anu, apa Bu Anggi? Ayo anteni suarane. Bu Marlena, Bu Sumyatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Krini Wake, Bu Pandan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati, Pak Vicky, Bu Vicky, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Farid, semuanya ya, semuanya semoga panjang-panjang rezeki temanku semuanya.
1: Amin.
0: Ya, musim pancaroba ya.
1: Jangan
0: minum es sayang teman.
1: Oh iya betul, setuju saya.
0: Minum es putih 8 gelas sehari, betul lah.
1: Ah betul.
0: Iya.
1: Iya wes.
0: Umpama saya membaca anu ada petik timur utara barat selatan itu ada artinya boleh.
1: Boleh tapi enggak lama-lama soalnya saya mau baca berita.
0: Oh iya, enggak lama kok ini.
1: Oke, langsung.
0: Teman-teman semuanya, timur. Artinya hati-hati jaga umur, betul?
1: Betul.
0: Utara, urip itu sementara, betul?
1: Betul.
0: Selatan, pingin hidup sehat, sering-sering membaca selawatan, betul?
1: Oke.
0: Barat, urip iku akhire nak yo nang akhirat, betul? Jangan lupa temanku ya, hati-hati jaga umur, uripku sementara, pingin sehat juga, mau ke selawatan, gak bisa selawatan. Sholawatullahi Muhammad, sholawatullahi wassalam, sholatullah, sholamu'alaikum,
1: alhamdulillah,
0: betul?
1: Ya, terus?
0: Itu selawatkan, jangan lupa temanku semuanya membaca selawatkan dan tolak balak ya, biar enggak ada penyakit, enggak ada alangan apa-apa, betul lah Bu Mei.
1: Betul, terus apa lagi tadi?
0: Itu anu lek selawatkan itu gitu lek tolak balak ngene astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro.
1: Jangan
0: lupa ya astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro kemana-mana.
1: Siap.
0: Ya
1: okay.
0: Jangan lupa dengan
1: tuh. Oke. Tadi timur hati-hati menjaga umur, terus tadi utara urip sementara, terus
0: sementara.
1: Barat
0: kalau selatan itu hidup anu pengen hidup sehat, hidup selamat, itu sering-sering membaca selawatan. Selawatan lah itu apa sih nih?
1: Oke, terus.
0: Ke barat, urip itu akhirnya yo nang akhirat.
1: Oke.
0: Iya, nang akhirat. Jadi hati-hati ya, harus rukun-rukun karo tonggone, suka amal, banyak amal. Betul apa sih nih?
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum, dadah lala.
1: Dadah po, matur semanuan ibu, luar biasa ya pesennya ya. Oke, luar biasa Bu Riatin ini memang ya. Jadi tadi timur, selatan, utara, barat semuanya sama Bu Riatin diartikan. Jarene Bu Riatin nek nanggek timur iku artine hati-hati jaga umur. Nek utara itu hati-hati urip itu sementara. Kalau barat lek pengin sehat ojo lali selawat gitu ya. Terus kemudian barat itu urip iku akhirnya yo akhirat. Matur semanuan ya Bu Riatin. Ini sungguh bermanfaat sekali pesannya dari Bu Riatin ya. Kita ingat-ingat matur semanuan ya. Oke Bu Tin, terima kasih. Sebelum saya baca berita, kula nggih ada informasi nih terkait harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tingkat konsumen nggih. Wonten tingkat konsumen Jawa Timur ya pada tanggal 24 Mei kalau ibu nemlekur. Nah regone beras sing para kata Mbak Mirang aku ate informasi no. Wingi ku 14.911, saiki mudun 14.700, mudun Rp211 untuk beras medium per kilogram ya. 12.978 hari ini naik 446 ya atau 3,44%, sebesar Rp13.425. Dan gula kristal putih hari ini mengalami penurunan 218 dari 17.218 menjadi 17.000.

Untuk minyak goreng curah per kilogramnya hari ini mengalami penurunan ya, dari Rp20.540 jadi Rp19.875. Untuk minyak goreng kemasan premium per liternya dari Rp21.548 menjadi Rp21.000, turun juga. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, masih di angka Rp18.568. Dan untuk minyak goreng minyak kita per liternya dari Rp16.328 hari ini turun menjadi Rp15.775. Daging sapi paha belakang ya, per kilogramnya hari ini mengalami penurunan dari Rp124.138 menjadi Rp123.750. Dan untuk daging ayam meras per kilogramnya dari Rp34.597 per kilogram menjadi Rp34.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini turun Rp10.774 ya, atau 15,22% dari 70.779 jadi 60.000 saja. Dan untuk telur ayam ras per kilogramnya hari ini naik ya, tapi cuma Rp9 saja, dari 25.616 jadi 25.625. Dan untuk telur ayam kampung per kilogramnya hari ini turun sebesar 14,79% atau 6.825 dari 46.225 menjadi Rp39.000. Oke, kita akan beralih ke cabai ya. Cabai merah keriting per kilogramnya hari ini tidak ada kenaikan, masih tetap di angka yang sama Rp43.895. Dan untuk cabai merah besar per kilogramnya hari ini turun sebesar 6.718 ya, luar biasa. Dari 47.718 menjadi Rp41.000. Untuk cabai rawit merah per kilogramnya hari ini juga turun sebesar Rp1.152 atau 1,56% di angka Rp72.750. Oke, untuk bawang merah per kilogramnya hari ini juga turun dari Rp41.36 menjadi Rp40.500. Dan untuk bawang putih sincohonannya per kilogramnya hari ini juga turun Rp1.339 atau 4,77% dari Rp28.088 menjadi Rp26.750. Gih, makatan kalau mau pura katang pamireng informasi mengenai komoditas ya, untuk rata-rata ya, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen pada tanggal 24 Mei 2026. Terima kasih banyak, matur sembanuun kagem panjenengan. Tetap stay tune mawon wonten 101,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Monggo mangke ingkang badhe pinarak kalian kula mantun berita nggih, Bu Sri Utami. Setelah jam 8 kita buka

0: lepas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Minggu 24 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut kota Malang, termasuk yang berada di dekat kawasan pemukiman warga. Agar keberadaan lapak tersebut tidak menimbulkan keluhan terkait bau kotoran ternak, maka pemilik lapak harus mengantongi izin lingkungan dan menjaga kebersihan. Menanggapi hal tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Malang menegaskan bahwa penjualan hewan kurban bersifat sementara sehingga tidak memerlukan izin khusus. Namun penjual tetap wajib memperoleh persetujuan lingkungan setempat dan menjaga kebersihan lokasi utama. Dokter hewan Dispangtan Kota Malang, Dokter Hewan Anton Pramujiono mengatakan izin lapak hewan kurban umumnya cukup melalui RT dan RW setempat. Untuk itu, menurut Anton, keberadaan lapak tidak boleh mengganggu kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Karena itu, penjual wajib mengelola limbah ternak dengan baik. Selain aspek lingkungan, kesehatan hewan yang diperdagangkan juga menjadi perhatian utama. Dispangtan secara rutin mengingatkan pedagang agar hanya menjual hewan yang sehat dan layak kurban. Ia menambahkan, kebersihan lokasi harus dijaga sebelum dan selama dan setelah masa penjualan berakhir. Anton juga mengajak masyarakat berperan aktif mengingatkan pedagang apabila kebersihan kandang maupun lingkungan sekitar mulai terabaikan. Menurutnya, kolaborasi antara pedagang dan warga penting untuk memastikan aktivitas penjualan hewan kurban berlangsung aman, sehat, dan nyaman bagi semua pihak. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha tahu dan tempe di Kota Malang. Kenaikan harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi menyebabkan biaya usaha meningkat dan menekan omset para perajin. Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Primkopti Bangkit Usaha Kota Malang, Camdani, mengatakan kenaikan harga kedelai terjadi secara bertahap sejak menjelang Lebaran hingga saat ini. Menurut Camdani, harga jual kedelai saat ini Rp10.600, sementara harga sebelum Lebaran Rp9.600. Kenaikan harga sekitar Rp1.000 hingga Rp1.100 per kilogram dan tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui beberapa kali penyesuaian harga. Ia menjelaskan sebagian besar kebutuhan kedelai perajin tahu dan tempe di Kota Malang masih bergantung pada pasokan import. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari importir, kedelai mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Samdani menuturkan hampir seluruh perajin tempe di Kota Malang menggunakan kedelai import karena ketersediaannya lebih terjamin dibandingkan kedelai lokal. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kualitas kedelai lokal, melainkan mudahnya minat petani menanam kedelai karena dianggap kurang menguntungkan dibanding komoditas lain. Meski harga terus naik, Samdani memastikan stok kedelai untuk kebutuhan produksi di Kota Malang masih relatif aman. Namun pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah segera membaik agar harga bahan baku tidak semakin terbebani. Maksud kami membebani industri tahu dan tempe yang menjadi salah satu penopang ekonomi kerakyatan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Ini infonya.
9: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Gondaria Tenia. Oke, warung kaul tasis sarangan kalian para gadang pamireng setu. Ayo ke mawon ya. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Nggih, para gadang pamireng kalau injing wau sampun kalian Ustazah Widi tentang penyembelihan Ismail oleh Ibrahim, itu temanya yang mengajarkan kita tentang keikhlasan gitu ya. Tapi anjane kadang kita tuh sering bilang ya wes ikhlas aku, tapi setelah itu masih kepikiran sak minggu, sak ulan, setahun, rong tahun, si loro, si kecewa, si abot ya. Dan ternyata memang ikhlas itu tidak semudah ucapan. Ikhlas itu proses. Aduh ya Allah Gusti Pangeran. Ya betul sekali ya. Jadi itulah tema pagi hari ini. Anjene wong belajar ikhlas iku enggak gampang. Gampang awake dhewe lek ngomong yo. Ya wis aku ikhlas, tapi mari ngomong ngono awake dhewe sik mikir sak minggu, sak wulan, setahun, rong tahun, telung tahun. Esik loro jarene ikhlas, esik kecewa jarene ikhlas, esik abot jarene ikhlas. Dan anjene yo ikhlas iku anjene enggak gampang ya kan. Yo butuh proses. Kadang atine awake dhewe yo perlu waktu lah ya. Digawe bener-bener isok nompo kahanan asik. Ya jadi kayak ini mau apa jenenge menjelang hari raya Idul Adha iku lho. Saiki kan dilungkas tanggal 27 28 iki yo. Rasane pas yo lek awake dhewe iku belajar tentang kerelaan kita. Wah, tentang berbagi, tentang melepaskan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar. Wah, yo Bu Deme kok tadi bijaksana, bijaksini. Yo, lek ngomongne Idul Adha apa dulur sing kepikir daging lah yo. Tapi mungkin sebagian dari kita ingat waktu zaman dulu ya. Apa meneh sing duwe omah ndek cedheke masjid ini ya. Tadi kita sudah bisa menyaksikan bagaimana kesibukan orang-orang yang ada di sekitar masjid ya, untuk ikut membantu mempersiapkan. Jadi ingat ya suasana zaman-zaman dulu, ibu-ibu sing nyiapno bumbu, terus arek cilik sing playon ngono maksudnya ya, wis pokoknya ya. Terus ada juga yang diam-diam, maksudnya selalu bekerja diam-diam, datang paling pagi, pulang pagi paling akhir, gak kakek ngomong, iya kan? Ono sing ngono kuwi.

0: anak lagu judulnya Mampak Sinden. Ya wes lah pokoknya kita itu bisa melihat ya bagaimana kesibukan nanti jelang Idul Adha gitu ya. Mungkin bapak-bapak sing nyiapno opo kebutuhan untuk penyembelian hewan kurban, terus ibu-ibu sing mulai sibuk nyiapno bumbu, terus sawai dewe. Itu suasana-suasana di kampung, tapi di sini juga saya bisa saksikan juga ya, karena saya sudah 3 tahun ini kan jadi dekat masjid ngatanya. Tapi apa ya sing tak eling-elingku ya ono lho wong sing teko iku meneng-meneng teko paling dhisik mulai paling akhir ya, dan enggak kakek ngomong enggak terlihat tapi tenagane ku sing paling wake dipakai. Kadang disitulah kita belajar ya arti ikhlas, dari ikhlas yang sebenarnya membantu tanpa harus dipuji begitu ya, kalau kata Mbak Mireng. Tapi sayangnya memang kita tuh manusia biasa. Nah, menurut panjenengan ikhlas niku terus pun dise? Atau kate berbagi karo Bu Deme tentang bagaimana Anda mengenang kembali masa-masa waktu jelang Idul Adha di kampung panjenengan, semoga lho nggih. Ya udah, saya akan coba sapa Bu Sri Utami yang kang sampun rawuh wonten warung Gaul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deme, sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Terus pun tiba wartose, Bu.
1: Kalau wae kang nomor sepindah, kalau wae Bunda Riatin nggih. Kalau tak lajeng atur salam nggih Bude. Kula selak niki lho ngedusi kucing kinclong Asokawati.
0: Oke, siap siap siap Ibu, silakan silakan.
1: Kersane ayu ngoten lho mumpung wonten srengenge nggih Bude.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Riatin. Bu Prapto wonten Pemandian. Ning Tias, Mbak Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco. Bu Sriana, kata Srine nggih Bude?
0: Mboten napa-napa.
1: Lajeng Bu Sumiatun. Bunda Sofia. Lajeng Pak Sarii, Mas Faris, Pak Grandong. Pak Bojes, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Mas Aceh ngengkang wonten Kalimantan nggih. Napa mboten kondur teng Jawi niki Mas Aceng niki Riyadin korban niki nggih Bude?
0: Betul. Karena keluarganya sudah di sana semua.
1: Oh, sudah di sana semua ya. Oh, sampun kraos teng mriko Bude. Nanging nggih tase midhangetaken RRI Bude nggih.
0: Iya dong.
1: Nggih, mugi tansah pinaringan kawilujengan nggih Mas Aceng teng Kalimantan. Kula niku Bunda Riatin nyuwun apa lagune Mapak Sinden sampun niku nggih.
0: Sampun.
1: Kula kok nyuwun gerajakan Banyuwangi mawon pun.
0: Oke, siap, nanti ditunggu ya, Bu.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak ya lagune lur ya, ambek bahas tentang keikhlasan marono lagune Bapak Sinden. Sing nyanyi bapak-bapak ya. Loh, kok ngono? Mapak tok budhe, mapak sindene iku lho kate tanggapan ngono jerene. Ya wis lah lur ya lek ngomongno ikhlas ya. Apa ya? Dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Kita juga sering ya diminta untuk berkorban gitu. Aku iki paling sering berkorban. Ngene iki aku kudu nangis aku. Lajarane ikhlas iki kan ikhlas iku kan saya belajar iki saya proses ya. Ya, akeh korban apa budhe? Korban perasaan. Kala korban koyo ya menahan egoku terus menjaga ucapan gitu kan kadang-kadang ya lek moring-moring ngono kan ya pengen nah itu juga berkorban saya ya. Terus memaafkan kesalahan orang lain. Itulah saya bersyukur karena Budhe itu orang yang punya kelapangan hati untuk memaafkan orang lain ya. Karena enggak mudah loh itu. Karena saking seringnya disakiti, curhat ya Budhe. Gak, iki aku ngomong kok cek kena tiga pelajaran awake dhewe kabeh. Karena terlalu sering disakiti jadi kita tuh makin belajar, oh makin ikhlas, makin mudah memaafkan ya. Karena ada satu kalimat yang pernah saya dengar. Aduh, ya Allah, Gusti Pangeran apa ata Budhe mesu iki? Ya ora apa-apa. Wong aku iki kate ngomong kok iso aku di anu iku lho. Apa Budhe? Aku iki gak curhat yo. Inilah pentingnya menjaga apa ya kesabaran ya. Karena ada satu kalimat yang kalimatnya sederhana ini ya. Sing paling nguapot iku dudu awak dhewe ngwai. Tapi merelakan. Ngono ya Budhe. Iya, kalimatnya iku lho pendek ya. Tapi maknyus ya. Ya karena apa ya awak dhewe menungso kadang ya mampu untuk membantu tapi masih pengen apa ya pengen ketok sik butuh apa lek bahasane lek saiki ku pali-pali palidasi apa ngono lho ya dadi sik kepengin dianggep sing paling wapi ngono padahal ikhlas iku kan jarine lho ya jarine iki ikhlas iku jarine iku gak ono suarane alias sunyi gitu ya jadi tidak ramai gak ruame ngono ya ayo belajar bareng Budhe. Budhe tak belajar bareng kalian panjenengan nggih. Yang indah dari Idul Adha ini apa berkat Kang Pamireng adalah tentunya kalau kita ngomong jelang hari raya Idul Adha ya, ya ngomong no sabar, ngomong no ikhlas, segi makna dari Idul Adha itu kan banyak banget ya, tentang kerelaan, tentang kepatuhan gitu ya. Sing jelas aku ngenteni daging, kira-kira oleh berarti aku jarang mangan daging sapi loh anjene tamu. Jarene Budhe wong soke. Iya, aku orang kaya, pengusaha terkenal di Jawa Timur. Terus masalahnya di mana? Kau bisa moreng-moreng karena PDW. Gak, wes. Aku ngenteni daging. Muka-muka aku oleh daging tahun ini ya. Tapi yang lebih penting itu diberikan yang memang orang yang membutuhkan. Budhe masih jarang makan daging sapi. Tapi alhamdulillah makan daging ayam hampir setiap hari begitu ya. Oke deh kalau begitu saya mau lanjut lagi. Katimu terlagu. Ustazah Widi ngapunten. Oh iya, saya tak wajak no sih ya. Bapak dan Ibu Widi matur sumanuwun ya. Mas Faris apa lagi? Mas Faris warung gaul ya. Wis pokoknya salami puancet ya. Pancet digawe-gawe iku-iku ae wis ya. Ya pokoknya kabeh mas-masan iku disalami kabeh mas penyiar. Terus mbak-mbak penyiar. Terus kayak Budhe menya. Wis pokoknya sugeng makaryo ngono jerene Mas Faris. Matur suwun ya Mas Faris. Lagunya Vita Elvia sing ninu-ninu-ninu. Oke terima kasih. Wis aku apal kabeh wis apal ya lek Mas Faris salame ge Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Faki, Mas Aji, Mas Ari, Mas Topik dan semuanya wis ya. Oke? Dan Mbak penyiar semuanya. Oke, kalau gitu saya akan coba menjaluk lagunya apa, Mang? Sik ya Mas Faris ya. Sebelum kita putar lagunya, saya carikan dulu, kita dengarkan dulu informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: pas jam 09. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Minggu 24 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan serius terhadap industri properti nasional. Kenaikan harga material bangunan dan menurunnya daya beli masyarakat membuat pengembang harus mencari strategi agar bisnis tetap berjalan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Wakil Sekretaris Jenderal DPP RII Triwidianto mengatakan dampak pelemahan rupiah dirasakan hampir di seluruh rantai industri properti, mulai dari biaya pembangunan hingga pemasaran produk. Menurut Tri, berbagai material utama seperti semen, besi, pasir hingga bata merah mengalami kenaikan harga sehingga meningkatkan biaya konstruksi proyek perumahan. Di sisi lain, kenaikan biaya pembangunan tidak serta-merta dapat dibebankan kepada konsumen karena daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kondisi tersebut membuat sebagian pengembang menunda pembangunan rumah komersial dan lebih fokus menggarap rumah subsidi yang pasarnya dinilai masih bergerak. Ia mengungkapkan harga rumah subsidi di Jawa Timur saat ini masih berada pada kisaran Rp166 juta rupiah dan belum mengalami penyesuaian selama lebih dari 2 tahun. Padahal dalam periode yang sama, biaya konstruksi terus meningkat. Menurut Ray, pemerintah perlu hadir melalui berbagai kebijakan pendukung untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan sektor properti. Langkah tersebut dapat berupa penyederhanaan perizinan, insentif perpajakan maupun kebijakan lain yang mampu menekan biaya produksi pengembang tanpa mengorbankan kualitas bangunan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sedoso.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, ini hewan apa?
4: Oh, itu namanya kuskus.
3: Kalau ini gambar hewan apa?
4: Yang ini tapir dan babi rusa.
3: Lucu ya?
4: Iya.
3: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
4: Iya ya.
3: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
4: Itu loh.
5: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
6: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng wajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
6: Kesehatan Massal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Massal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wassalam.

Satuskan 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur sumanuwun kagem sedaya ya kemawon. Engkang sampun sarapan kalian Bu Deme, Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam nggih Bu. Matur sumanuwun. Niki selendang biru kak selendang koneng. Salah aku muter Bu. Halo Bu, Bu seje werno es gak apa-apa ya Bu, nggak sendang biru ae gak kuning ya. Bude dalam Bunda Leha matur sembahnuwun ya. Terima kasih kagem panjenengan ugi Bu Leha. Terima kasih banyak. Ini Bu Sri Purnomo selendang kuning kagem pamiran sedaya sehat kagem Bude panjenengan, kesehatan sekeluargi sugeng makarya matur sembahnuwun. Oke, terima kasih setua ya kemawan ya. Budhe kate kora-kora iki wis pokoke dikekapai jaga kesehatan dan I love you semuanya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ya apa Bu iki diterusno tak selendangi.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya minggu yang cerah ini. Kalau sore kan memang hujan ya, apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kalian penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kartu.
1: Iya, libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan Alban Jarinya. Wah, yuk kita dengarkan selawat lontong tahu lontong sate oleh Ananda Arsila, Arin, Diana, dan Faika.
2: Dari The Boss, ini adalah Sadilako. Ini menyatakan tentang sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaini Sulawesi Tengah, di mana semangat perjuangan

0: Iya, anak-anakku di rumah, itu sebagai pembuka yang luar biasa. Al-Banjari dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu temanmu dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Kita akan dengarkan sebuah lagu Selamat Datang yang akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Jadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertaut juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi

Iya, di RRI Kota Malang selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Iya, anak PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya anak-anakku di rumah. Kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk 4 kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi. Luar biasa, itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk. Sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris. Nama-nama hewan. Yuk, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.
2: Virginia bahkan menghabiskan waktu 2 minggu di Sumba loh untuk mengeksplorasi budaya dan alat.

0: Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya, anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Siapa ya? Guruku Tersayang. Kembali.

Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.

Oke, anak-anakku di rumah, itu tadi ya, kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya, disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil, Nizam, Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja gak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu, Tegakkan Sholat.

sholat yang 5 waktu. Luar biasa. Banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang 5 waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyom.

Indonesia. Luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afiq, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

0: Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah
1: sudah.
0: Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

Luar biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.

0: Itulah jiwa kita Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Via, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya.
1: Oke. Nah. Nah.

aku sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk kita bersama-sama. Sekali di udara, tetap. Inilah lagu penutup dari kami, anak-anakku TK Islam Sabil Muhsinin, dengan lagu RRI Abadi. Kita nyanyikan bersama-sama.

di udara. Anak-anakku di rumah, itulah kita kebersamaan bersama Tika Islam Sabilul Muksinin. Wah, kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Krauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bis. Sepuluh kita kok.
0: Sang Bans Krauer atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

sampun mapah dateng arep meja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Satus Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Hah? Emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Target traktir. Ya udah deh, ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Uda Renggong merupakan seni tradisional yang populer di Sumedang, berupa atraksi yang menampilkan pertunjukan seekor kuda yang melakukan gerakan menari dan berjalan dengan mengikuti suara alunan musik tradisional Sunda. Uda Renggong sering dipertontonkan dalam acara hitanan. Sebelum seorang anak dihitan, anak akan diarak mengelilingi desa di atas punggung kuda Renggong, diikuti oleh anggota keluarga yang menari di depannya. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu wisata alam yang menarik di Sumedang adalah Situ Cilembang yang terletak di Desa Hariang, Kabupaten Sumedang. Wisata alam berupa danau ini terletak di tengah hutan yang rimbun sehingga belum banyak diketahui oleh wisatawan. Di sini Anda akan ditawarkan air danau berwarna biru jernih yang terlihat sangat indah. Anda bisa berenang di sini atau sekedar menikmati suasana alam yang asri.

0: pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kabupaten Sumedang, yaitu kadedemes. Merupakan oseng-oseng berbahan dasar kulit singkong yang diolah menjadi tumisan bercita rasa pedas dan dibumbui dengan rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kencur. Meski terdengar sederhana, hidangan ini memiliki cita rasa gurih dan tekstur yang kenyal.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saat berkunjung ke Sumedang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Tahu Sumedang menjadi ikon kuliner khas Sumedang dan populer untuk dijadikan sebagai camilan atau oleh-oleh. Memiliki cita rasa gurih dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Biasanya akan lebih nikmat bila disantap bersama cabai rawit.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Sumedang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumedang, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat ashar. Dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara berikut ini.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Abah tiga santan Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara. Wancinipun ngaturaken pawarto enggal. Perkadang jagat media sosial winjing menika dipun rameaken kalian kabar munculipun pocong abal-abal ingkang dipun sebat keluyuran wonten ing wilayah Malang Raya. Narasi kasebat viral sasampunipun wonten unggahan tangkapan layar status WhatsApp saha video ing saperangan akun media sosial. Nanging Polres Malang namtokaken inggo wekdal menika mboten wonten laporan resmi napa deming temuan fakta magepokan kalian sosok pocong begal. Kados dene ingkang rame dipun aturaken utawi dados pirembagan wonten ing media sosial. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar paring pepenget dumateng masyarakat supados mboten gampil pitados dumateng informasi ingkang dereng terverifikasi kaleresanipun. Mekaten pawartos enggal kula pun Siswanto Galuhaji.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, hong ulun basuki langgeng rahayu. Rahayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi saudara pendengar ya, dengan saya ya, di acara yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Lagu acaranya maksudnya, acaranya itu dangdutan yang terangkum dalam acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik tentunya ya. Dan di kesempatan sore hari ini seperti biasa saya mengundang Anda semuanya ya untuk menyatu di FM 105,3 MHz Radio Republik Indonesia Malang, Perempat Suara Budaya Nusantara. Juga bisa dinikmati melalui pemancar AM ya. Gelombang AM-nya di 891 kHz. Dan juga bisa menikmati di live TikTok-nya ya. Barengan saya Cak Mentol, kita bergoyang senggol.

yang pertama ada 1000 kali sayang mimpi yang hilang untuk anda semuanya ya. Yang suka dengan dangdut Malaysia ini.

0: Manut alur goyang masih yo ono.
1: Gak perlu lagi goyang tipis-tipis. Goyangi langsung dikandeli. Suaranya overgain, Mbak. Oh iya, tak goleani sih.

ada juga Rosmala, mencurinya pentol. Request cinta jadi benci, Tasya Rosmala ya. Oke, ditunggu ya Rosmala. Sampun saya oke, matur nuwun. Terima kasih banyak ini perhatiannya untuk Royal apa ini, Clarity.

Ini permintaan dari Rusmala ya. Dan lagunya Cinta Ada Jadi Benci dari Tasya Rusmala. Kok namanya mirip ya belakangnya? Mas Joko, makasih Cak, sama-sama Rusmala. Ada juga Sunarse.

Selamat sore juga ini untuk yang baru saja menemukan FM 105,3 MHz Radio Republik Indonesia Malang Berombak Suara Budaya Nusantara. Kita sedang bergoyang senggol. Ini terkhusus yang sedang berlibur di Kota Batu atau di Kota Malang dan di wilayah selatan Kabupaten Malang. Selamat berlibur aja.

Selamat sore juga untuk Tahu Mekar Sari, Imro Atul, Satrio Pamungka, ada juga Mas Zainal Arifin, Muas aja, Kak Markom, ada juga Imam Zaki, selamat sore ya. Apa kabar juga untuk Benzu Marta? Selamat sore juga Kam, gimana kabarnya Kam? Sehat terus nih Cak Markom ya. Ada juga Mada Hajasa.

Ada juga geng 99 Mas Sugi. Ada juga Mbeng, selamat sore Mbeng. Mirsa Arema. Ada juga Kiki Dwi. Asik. Selalu goyang memang.

selamat, salam selalu juga ya. Malang menyapa. Terima kasih juga nih. Sehat terus untuk Ben Sumarta ya.

0: Cinta jadi benci sudah saya aturkan. Menika kula Agung Sangung si, Agung saking Singosari. Oke deh Mas Agung, sehat terus ya. Salam untuk keluarga besar yang ada di Singosari. Ada juga nih sahabat saya yang selalu setia untuk mendengarkan lagu-lagu khususnya Goyang Senggol ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Suranto. Salam bahagia, selamat sore untuk Cak Pentol. Ya, salam bahagia juga ya. Ini untuk semua pendengar RRI Perumpat dapat salam dari beliau nih. Salamnya salam apa Cak? Salam Goyang Senggol. Nah ya, pokoknya selamat menikmati acara Goyang Senggol sampai tuntas. Diiringi hawa yang sedikit panas. Untuk yang ada di Singosari, pokoknya salam kuwabe, ada masjid no. Terang benderang nggih Mbah wonten ing mriku. Mriki terang benderang terus rada cemlekit. Apane sing cemlekit? Ini hawanya. Hawanya kulit kah? Bukan, hawanya hati juga. Aduh tuh. Oke deh, yang mau bergabung silakan. Ini saya buka di 081555691053. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore dan salam bahagia untuk Cak Pentol. Ya. Dan semua pendengar Perumpat RRI Malang ya.
0: Siap.
1: Terima kasih karena WhatsAppku sudah dibaca dan terima kasih juga karena berkenan mengangkat WhatsApp call saya.
0: Ya ya, mesti aja kok ya, namanya pendengar itu kan berhubungan langsung dengan penyiar. Apa artinya adanya seorang penyiar kalau tidak didengarkan? Ya toh, ya toh.
1: Betul Bapak, yang penting semua pendengar harap santun dengan penyiar kan gitu ya.
0: Iya ya,
1: dong. Nih. Sore ini betul apa tadi apa? Bahasa Jawanya apa? Jelekit apa?
0: Cemlekit, cemlekit. Panas.
1: Cemlekit. Oh,
0: iya. Kalau bahasa Jawa lagi cemlekit.
1: Cemlekit karena saya enggak fasih ngomong Jawa tapi ngerti cemlekit gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, iya. Salam-salam ya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Untuk Bapak Ahmad Irwan di Bandung. Untuk Bang Aji Santoso yang hari ini ada acara di Turen ya.
0: Betul, betul
1: sekali. Dengan komunitasnya ya. Semoga acaranya lancar ya.
0: Oh iya.
1: Begitu katanya. Juga untuk Bu Titi, siapa? Di Lestari ya.
0: Di
1: Lestari ya.
0: Oke, betul.
1: Untuk Bunda Riatin dan untuk semua saja benar RRI Perumpat ya.
0: Okay.
1: Yang terakhir tentu aja enggak boleh lupa, enggak boleh lalai, harus ingat selalu untuk Cak Pentol yang sore ini sudah baca WhatsApp saya dan angkat telepon saya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas Cak Pentol sampai tuntas nanti. RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Selamat sore dan terima kasih nih. Terima kasih juga untuk Mbak Indar ya. Gimana kabarnya Mbak Indar? Kangen rawone hari aku. Pemene cuwa mbae seger sing rada akeh ngejentenan. Ada juga Mbak Titik Widya Lestari, wela dirasani neng kono metu neng kene. Wong iki kan gak sabar pokoke. Lho nandi kok mlebu metu iki? Oke juga terima kasih banyak untuk Mas Rebin Koplak ya sore hari ini. Aduh tadinya lagi atit ya. Biar disuwuk mbahnya nanti. Atit apa yo? Oke Mbak Titi cari sinyal yang tepat ya, cegak pedat-pedot ini ya. Nah boleh menek genteng gak bobo ya. Halo assalamualaikum. Goyang Senggol.
2: Waalaikumsalam.
0: Goyang Senggol.
2: Makin digoyang makin seasik-asike.
0: Oke deh, ini ada salam dari Mbak Indar.
2: Selamat sore Mbak Indar.
0: Ada juga nih salam Mbak Indar nih titip nak salam nang Mas Rebon apa Mas Rebin ya.
2: Masa nang
0: urang
2: Pak.
0: Hah? Rebon itu urang ya.
2: Lamangane?
0: Tapi
2: lak bongko.
0: Barangkali ada yang namanya Rebon ya, maaf ya ini guyonan aja. Iki ya durung-durung bongkok-bongkok no.
2: Loh. Men gak ngerti ta, Cak?
0: Apa?
2: Kang Reben sing Rebon niku bongkok.
0: Lho. Oh, Rebon.
2: Oh iya, Kang Reben sing Rebon niku bongkok.
0: Oh iya. Lek urang kaya urang terus itu apalagi udang yang besar itu namanya udang apa yang paling gede di urang
2: windu.
0: Urang Jawa ngarani urang windu, tapi ada namanya sendiri itu kalau bahasa Indonesia itu. Kalau itu sama udang yang gede-gede itu bongkok gitu, penak. Lek udang cilik-cilik ya duduk bongkok. Bingki.
2: Mungker.
0: Bingki.
2: tinggi. Oh iya, lek gede gawe O, lek cilik gawe I.
0: Iya ini, maaf Mas Rebin salah ketik. Waduh, sudah kenal Mas Rebin juga ini Mas Mbak Indar. Wis tahu anu rasa nomine Mas Rebin. Mine Mas Rebin gak milih bintik lho.
2: Ngelolor aja.
0: Ngelolor. Wah ini kok ya kayak gitu nih lo, gak enak saya itu sama Mas Rebin.
2: Lah iya namanya Min, Min.
0: Oh Min, namanya Min. Lagi masa apa Min? Kamblasan Min, wongi Min. Lo entah seneng ngilek kamblasan. Uhuy.
2: Yo sampe nih Janul, ngono kula aku kalem jodhe jarene keringen ono wong seneng. Oh jarene seneng.
0: Heeh, ojo manmin-manmin. Ini Mbak Indar lagi atit iki lho.
2: Lah mangkanya itu Cak, ojo banter-banter aku wedi ya.
0: Nanti tambah atit lho Mbak Indar. Nganjuk hadir oke. Damar murup, terima kasih.
2: Aku atut lho Cak. Iku mang kan ya Kang Rebeni pamer-pamer mie, pamer-pamer pentol.
0: Pamer aku.
2: Iya, caca-caca dipamer-pamerkan dek situ.
0: Oh, iya.
2: Karo Kang Reben.
0: Heeh, iki jarene aku pilek. Plek apa pilek? Oh, plek. Lo barusan bertiga sama Mbak Titi. Ini di live-nya Cak Reben. Mhm. Kaca-aca, Ben. Oke. Okay.
2: Cak Rebin weh, jan dumeh kanak cacake lho Cak. Weh, ngerayu.
0: Ora urus, ora apa-apa.
2: Jan ruwayuane jan mau tenan ya bakul.
0: Lho kait biyen.
2: Iki mau kan karo Mbak Indar, karo Cak Rebin. Kita ngobrol-ngobrol iku mau tasan.
0: Oke, okay, pokoknya gak buka wadiku ae Rebin tak kotaki mubeng.
2: Cari sopo.
0: Ini sik sebentar ya ada.
2: Ora usah.
0: Sik menengo. Ada dalang sempol apa sempel iki? Oh, sempol. Sampai niru sempol. Iki titik gupuhe jembul.
2: Yo poe cak.
0: Sugeng ya menten Derek Perumpat. Kang penyiar selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih. Ini ada Nur Laila Herbal. Salken host. Salam kenal
2: wae. Salam kenal juga.
0: Nah gila.
2: Pindah kok bisa galang di sempel-sempel no,
0: Sempol.
2: Sempol ini padahal itu adik nih pentol ya.
0: Ya guduk ya cilok ta.
2: Iku ya sik sepupu aja si An.
0: Sempol itu kakang nih sempel, adik nih simpil lho.
2: Oh tak baik lah sik sepupuan.
0: Sik, sebentar iki Bunda Melati host Asia. Bunda selamat sore ya. Anu, semprol kok yo sempol. Ah, sik tetep salah ae kurang asem. Mripate iki ora nggih kaca mripat iki nggih.
2: Yo ora ngono iku. Yo ya nyadaro ta lek kesandeng aku cacake apa sing ora dadi morat-marit.
0: Yo kemenan ojo maneh ngono.
2: Ojo meneh mripate watine morat marit to sak diguak.
0: Temenan ya jantenan. Oke deh.
2: Aduh. Ya sepurane Cak ya tanpa mengurangi rasa hormat anje tak sengaja atine cacak cek morat marit.
0: Oke. Ndak majalah.
2: Enggak majalah. Ongkorane saiki wis mengkeret.
0: Lah, oke. Oke, dilanjut lagi.
2: Ya, aku lagunya apa Cak sing penak?
0: Ini sudah tak siapin jeritan hati.
2: Aduh, jeneng.
0: Mbak Titi, Mbak Titi jaluk lagu sing penak ya.
2: Sapa iku?
0: Mbak Indar.
2: Mbak Indar.
0: Gak wani jaluk dhewe kece.
2: Wedi-wedi Cak, wedi. Ora koyo aku.
0: Iya.
2: Lah aku kan ora duwe wedi.
0: Gak duwe blas. Wong anjene
2: rodok. Aku
0: anjene rodok ngene.
2: Iya rodok sing kaya iku mau lah. Waras-waras.
0: Oke deh.
2: Ya, engko lah wis karep ngono ae Cak tak ketike.
0: Ini lagune. Dari Bunda Melati, salam kenal Mbak Titi.
2: Oh, salam. Salam kenal juga Mbak.
0: Ya, no,
2: Bunda adi, Melati.
0: Adik e sing Solo ya Jogja. Hadir Kak. Oke, adikku sayang sing Solo iki.
2: Selamat sore di Solo adikku sayang juga. Pokoknya adik cacake ya adikku.
0: Ini Mbak
2: Yune cacak ya Yuku.
0: Bunda Melati ini dari Pakesaji.
2: Oh, hari pakai saji. Ya kita bertetangga lah.
0: Cari ini indar. Wani yo, boten kula boten wantun.
2: Kula boten wantun Mbak Indar, kula wantune kali Caca mawon.
0: Mbak Rehana. Paham aku arai. Oke deh lagunya.
2: Ojo. Jadi, ojo ngono aja sampean iku lho jan garai wong.
0: Golek tata kok no. Golek tata kok no masak apa kapok lu.
2: Anggite ngene iku lak male adem panas awakku wedi ta kok.
0: Masak apa Mas? Lho Mbak Titik nyanyi jare ini.
2: Lho, kan saya itu sebagai penyanyi toh, Cak, Cak.
0: Nah, ini Mbak Titik salam kenal dari pusat Solo ini. Nah, ku lho.
2: Salam kenal juga dari pusat Solo. Sing Mbak Melati ku tak
0: Cak. Bukan ini. Pak Adinda yang ada di Solo.
2: Oh, Adinda ne cacake. Berarti Adindaku ya.
0: Oh, duduk gak mesti.
2: Lah aku adike Caca, lah iku adike Caca, Adinda ne cacake ya. Berarti Adindaku juga.
0: Ini salam juga kenal sama Mbak Indah Carlos. Salam kangen dari Sudimoro, Mbak Indah Karang Ploso.
2: Oh, Mbak Indah, Mbak Indar.
0: Ini namanya
2: kok main podo jenenge?
0: Putri Marcelia.
2: Beda ta?
0: Beda.
2: Putri Bar
0: Marcelia yang ada di Solo.
2: Oh, selamat sore, salam kenal juga yang di Solo. Okay, ya maaf karena orang wakil iki ya jari cacake ya ngene iku ora tau waras.
0: Lho ya nanjane. Mama Alvin salam kenal. Iki teko Mimin Pujon, semuanya salam keuangan Pol. Oke Min, gimana kabarnya? Pujonku aman enggak?
2: Selamat sore Mbak Pujon.
0: Iki wong Pujon itu sugihan sapi.
2: Iya.
0: Ono
2: sing awet ya.
0: Sugih sapi terus.
2: Sapine awet ya.
0: Iya ndek sebalo ku sih.
2: Sing
0: awakmu biyen cilikane.
2: Sing rantep.
0: Cilikane kan nangis. Nangis aja kuno
2: kate gendeng. Bisa rai lah cak.
0: Pak Mubian pas tak jak dulin runo nangis kate gendeng ngepuh sih. Aman suge susu no oke. Okay. Ini lho wong Pujon ini kan. Lek jaman biyen
2: lek jaman. Aku ngene mamane duwe paralon dawa no enak cak yo.
0: Iya.
2: Nang Pujon.
0: Ini lek jaman biyen, lek jaman saiki enggak, lek jaman biyen iki yamin iki wong Pujon iki wis wedok-wedok akeh sing nyuwun susune.
2: Lah ndek gonku cak, wong lanang-lanang lek isuk ngeterno susune.
0: Oh ya, ya berarti ya bener iku. Ngepuh mari ngepuh terus mari ngono di apa diresiki terus mari di ada emailkan terus disuwun.
2: Oh, lek ndek Pujon disuwun ya?
0: Heeh.
2: Lek ndek kene gak cak? Diterno sak diterno ya digoceng ngono.
0: Oh, ada imunisasi lek iku.
2: Oke deh. Pujone budal kerja.
0: Oke deh, duduk sing iku ya karepe ya jembek aku.
2: Oke deh. Ya iya budal kerja. Lah pengumpulane sapine pengumpulane kan Dek Precet kono.
0: Oh, Dek Precet to.
2: Iya, yes, Dek Precet dan Kenanga.
0: Jarine apa kula ngarani Mbak Indar R karo H. Lho iki apa ya? Bedane apa to Mbak Titi? Oh, Mbak Indah karo Mbak Indar iki lho bedane R karo H. Gila.
2: Oh iya, tak kira itu satu orang.
0: Enggak, ini dua nih.
2: Beda malah, orang.
0: Malah Indar gini negesai. Apa nih sih digonceng? Nggak suka aku, nggak suka aku lek ngono Indar gini. Aku kan.
2: Sementakan Mbak Indar, sementakan Caca. Apa nih sih digonceng? Oh Caca lo sih biasa.
0: Rawon nih sih tak gonceng tak ada irantang. Bi, aku mesti lek runu kun jaluk cambai sih ngakeh.
2: Yo ngono kuwi ya Mbak Eling koyo adikne Talaca, calene nang Mbak Indar.
0: Ndik diceritane ana rawon dieling, rawon ya disendoki. Gak ono rawon dieling wis gak iso lek eling. Oke deh, wah iki gladur iki.
2: Ya rawone dipolok ae.
0: Yo cek mecer-mecer. Iku gak iso koyo soto rawon gulai iku gak iso awake dhewe iki mangan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah ndak iso. Iku ambek
2: sing. Ya jaib ta.
0: Lah lek iku ambek 3 jari. Waduh yo. Rawone gurung mlebu jarine nyonyot. Jarine nyonyot.
2: Ya bali kelulusan ta, Cak? Lek ngono iku. Kan biasa lek kelulusan cap 3 jari.
0: Ya.
2: Ya wis, Cak. Tutupno lek nyambut gawe ku sing temenanan.
0: Terima kasih. Aja
2: ngingi-ngingi. Kok lerak-lirik ae lek nyambut gawe.
0: Nah.
2: Oke, jadi lirikku komputere. Oke, terima kasih, aku tak lanjut, tak ngenteni.
0: Oke, matur nuwun.
2: Suwun nggih, Cak.
0: Sami-sami.
2: Ngapunten nggih, Cak.
0: Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembar ya. Oke, deh, ini ada Mbak Indar. Sukain no live, Cak, mentol. Le Indar senengane on air karo Bandemin. Nah. Oke deh Mbak Titi, wis nyanyi-nyanyi iki jarine Nur Naila Herbal ini. Oke deh, terima kasih. Ini ya untuk yang semuanya ini sudah hadir. Ini monggo ayo golek sinyal sing tepak. Sapa dulurku iki? Nomere sapa to iki? Halo, assalamualaikum, goyang senggol. Halo, assalamualaikum, goyang senggol. Halo, assalamualaikum, goyang senggol.
3: Halo, halo.
0: Siapa tau ini kok kretek-kretek ini?
3: Waduh, kretek-kretek.
0: Nah, dengan siapa, di mana?
3: Lawang itu.
0: Duh, ya, kok nyalah no lawangi, suara ini sing krotok-krotok kok. Mas Bayu, mobil Karang Ploso, selamat sore juga ya. Halo. Nomor 6. Eh, golek sinyal sing apik dulu ini. Aku tuwa sola halo tok ae. Halo. Oke, golek sinyal sing apik dulu, dibaleni dulu ya. Sambil menunggu jenengan dapat sinyal ini kita dengarkan dulu. Ada Suci. Suci sapa iki? Suci Bayi Lawa, cerita hati. Jadi Nur Laila, sakno cacak kalau aku nyanyi ya rusak kuping. Setel nomberot, Cak. Ben semangat ya berot engko to ya. Jam 6 kok tak gawe berot. Dandutan dulu. Lagunya lama. Yo Cak Imam Sobiren, racik nomi nyemek-nyemek. Reben sinali remek. Rodok nang ngarep rapat

0: Wong buah. Iha ho Pak Po, halo juga. Apa tau wong buah iki rek?
1: Asal jangan kau hina.
0: Dan juga Cak Tuwe. Mas John. Babe Mo, selamat sore Babe ya.

Ben Sumarta goyang. Dan juga Truwe Lulu. Selamat sore dan terima kasih banyak loh.

0: sing dijaluk hari ini lagunya lawas-lawas. Lagune Gubuk Derita. Oke, ditunggu bundaku.
1: Asal jangan kau hina.
0: Andukku kembloh ngrungokno lagu iki, rasain lho.

dan juga Farhan. Ini untuk Mas Riono ya, yang minta lagu je, anu, apa yang ngaran itu? Sepiring berdua. Sedih kan gue bang lanang ya cak, ya iya no. Untuk apa disedihkan? Juga Mami Ati, selamat sore lo Mami. Kuih lo juga sedih lo samu. Ada juga yang ada di Kalimantan, selalu hadir. Santi Suseno, sehat terus ya. Salam untuk keluarga. Selamat sore juga untuk Pak Suwarno yang ada di Jalan Sudimoro. Veronica,

Salahmu sendiri ditunggu ya.

0: sudah bergabung sore hari ini, terima kasih banyak ya. Yang jaluk dibaketi yang tulang bawang gak sakno aku lihat dirubung semut. Nah iya betul sekali ini sedulur, apa jenenge Pak Sugiantoro sedulur lawas nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggal, goyang senggal. Duh asiknya.
0: Ya Allah, ya Allah. Siapa ya tau ini dengan ya siapa di mana ya, toh? Ayo.
1: Ya, ya, ya, lali kare wong ya. Jo lali kare suarane toh ya.
0: Ya, ya, ya. Ya Allah, ya Allah. Beh, ambune ketara iki, ambune kena banyu dana mulya. Udah hampir 1 jam gue. Lali kare ambune. Ya, ambune ketara. Ambu keringet dono mulya iki.
1: Mas keringet dono mulya aku mau diopi-opi Mbak Titi karo Mbak Indar pisan ngene Kang. Kaya ambu... Tapi aku mau wis dikenekno aku mau Kang, hati-hati ben
0: kaya ya munggah
1: ya munggah. Oh, tapi sing dia sing diomongne saiki aja ngantek tak omong ningku. Lah aku kan sama male bisu aku ora iso omong apa-apa
0: ngene iki. Asem iku sik-sik diluk ben. Pean oleh salam teko Mas Zadim iki. Aduh salam untuk dulurku lanang Pak Zadim ya. Ini
1: oke.
0: Yang ada di kolam pancing, bawa etahes terus bos ini. Ah, jantenan.
1: Ya, ya Pak, siapa Pak Zadim?
0: Pak Zadim, ini bien sekda.
1: Oh, Pak Zadim.
0: Ini sekda kota Batu. Ini
1: kolam pancing tenang. Mancing-mancing tenang, Kang. Beda karo Bu Indar, karo Mbak Titi. Mancing-mancing terus, saya ingin mau.
0: Ya, apa ya, Mo? Kak kok gondol?
1: Iya. Ya ora, aku tak gondol, kimpule kurang gede Kang, wis serasup-serasup e.
0: Heeh, sik iki ditakoni wong teko tulang bawang. Iki teko
1: tulang bawang iki ngendi to Kang?
0: Tulang bawang iki Sumantra.
1: Piye-piye wong Jawa rangka? Pulau Jawa ya Kang ya.
0: Wong iki ndono mulya wates ya, Cak.
1: Lah iya iya ta ya. Kerajaan kula ndono mulya Malang Selatan piye to?
0: Mapane ning wates jan bener iki berarti Mbak anu bundaku ya teko wates ya.
1: Ya iya ta. Lah lek wong ndono mulya ki jujur-jujur lo Kang. Jujur kacang ijo. Ditenan.
0: Percaya aku percaya. Percaya lek kabeh jujur iki lho.
1: Lek ana kendangane aku kudu digial-gial ya aku ngene iki.
0: Ya jantenan dikendang. Kendangi sithik-sithik.
1: Lah tenan wae aku jantenan. Aduh asik-asik.
0: Jarine
1: minggu ceria bolo.
0: Jarine titik Kang Rebin aja buka RHS.
1: Ora. Gak dadi nek aku ngene iki bingung lho iki terusan pungen piye.
0: Jantenan.
1: Bundar manti-manti, titik manti-manti. Lah sirku ki aku karo Kang iki bloko suta
0: e. Ngene ben nek wong loro iku kowe gak usah melok-melok buka RHS e. Engko RHS e tak bukake dhewe.
1: Tapi aku jan sarujuk Kang. Aku mau kan ya gayaku kaya Kange to. Lek aku urung munggah sampean munggah dhisik, aku mau kan ya ngono to. Lah begitu Kange munggah ya aku saiki ya lo Kang. Maksud iki lek cuap-cuap ngono lo Kang.
0: Oh iya iya.
1: Ya.
0: Aku mesak
1: mlumpuk neng.
0: Piye? Mesak seliut iki mang duwe anu. Apa jenenge panjongkolo?
1: Wah ora. Ora, maksudnya mau kan donang omahku intine ngono lho Kang, mau kan.
0: Tuh medaya.
1: Heeh, iku mari ngene.
0: Gak ute-ute aku.
1: Enggak.
0: Nonggonmu gak ute-ute aku.
1: Enggak ngote mek dibuka mak biyak ngono. Dene iki arek wah, apa ya iya, apa ya ora ngono lha. Aku kan ya uang iki kan tergantung cara
0: ndelok to Kang. Betul.
1: Iya to, angka 6 ngono kae lek didelok teko samping antine jelas 6 to Kang ya. Lek kon dhuwur dadi angka 9 ya to. Lah aku kan yo ngene, ya kuwi kan yo penemu nu to ti. Kuwi kan yo penemumu to ndat wendat.
0: Jadi ketok
1: munggu reben,
0: begitu dandang dibuka ketok aku sing beluk.
1: Iya belum, panggah lah aku debah lah aku
0: jermek
1: iki ambune iki aku ngono.
0: Ben, belukku diambu to gak Ben. Terus pas mengambu belukku iki wong kuwi merem-merem apa ora ge Ben?
1: Ya enggak, lek merem iki enggak Kang, lek merem enggak sakjane iki. Istilahe ngene lho Kang, lek wong desa jare Pak E sing ana Sumantra kuwi mau terkenyeng ngono Kang.
0: Gak di apa lek kene terus nggawa sunduk dikenek-kenekno ngono Ben.
1: Iya, sajane ngono-ngono, Kang, tapi diadahi dhisik dadine iki ya tapi istilahe iki nek tutupe, Kang. Lah tapi aku ya ngomong, lah sak lemu nutup-nutup ono rapet lho, Ti. Lemu nutup-nutupi rapet lho, Bu Endang. Lah tapi keluke kuwi mau lah kuwi tenkon piye ngene iki aku dene bingung kelang le wong reben iki sajane kan wong jujur to Kang sajane orang.
0: Berarti
1: sampean percaya reben jujur?
0: Gak.
1: Ya, aku iso gak iki piye to?
0: Oh iya, ben sik ben. Ben. Iki nek wong ayu teko Bantengan, Ben.
1: Nggih.
0: Ning kono nang daerah Bantengan apa ora?
1: Ya ono no. Ngelu Sumberoto ngalor ndi wates mari ngono terus ngendi kuwi ya wis Bantengan, mari mates Bantengan. Wates nang ngidul ngulon Bantengan terus mari ngono nang Jolo Sutra.
0: Oh, berarti kidul dhewe.
1: Lah aku polahe opo? Lah aku apal Kang, aku mulai aku iki saiki nek Malang, ya to?
0: Sanding alasanku. Malang lho nek.
1: Heeh, anding alas ngendi kuwi Kang jenenge kuwi Kang?
0: Aku lali jenenge pokoke. Aku tau ilang nang kono.
1: Lah ilang sampean mesti ilang lah soalnya sampean nek kono iki padha lho Kang.
0: Asem iki. Iki lho, enek sing nulis bapakku nyeroco sae ya mbah. Iki Mbak Eli teko pake saji barang iki ya salam ning kowe.
1: Ya mesti Kang, mesti dadine kanca lawas, dulur lawas ya to. Ora eling karo Pak Suryani karo wong ngene wis lah ya kerusarane Robin iki tenan lho Kang.
0: Heeh, tenan. Tenan bingung.
1: Ora mangan seminggu betah lan
0: tenan. Enggak blas. Tetep bang.
1: Asik, goyang singgal.
0: Cari titik. Aku gak kuat blue. Blue pentol.
1: Ya. Mana cari Bu Endang ini lo Kang. Tambah nemen apa maneh lek mari nganu mari kotak sembuan jare.
0: Heeh, iki lho kilo digenahno meneh karo bundaku sing njaluk kiriman pentol iki mengate dicuwoli turut dalan. Iki omah kuwi kulon pasar Bantengan.
1: Oh, kulon pasar Bantengan. Oh, nggih, kulon Dono Mulia, Bu. Purworejo Kajan kulon kidule ngelu.
0: Gampang kulon. nek wis ngono gampang pokoke janji kabaran mulih tak parani nang pasar Bantengan.
1: Napa sajane apa padhas mantu napa priwon tiyang Bantengan niku?
0: Ora.
1: Ya
0: nggih. Golek anu lek ana Bantengan niku Pak padhas macanan.
1: Leres Bu, kula tiyang riku Bu, kula sering ngateng Jolo Sutra nggih sering kok Bu, kula niki Bu. Wah, jan elek-elek kula enten lek enten ngriki kula kan bakul bakso to anu Kang.
0: Lah iya. Enten
1: ngriya kula kali bakul lombok Kang. Pedes to sing
0: Bu. Heeh, aku roh. Kowe awakmu gak lek pedes sih roh aku.
1: Nggih, tapi istilahnya ngono pedes pedese ngangeni lho Kang.
0: Lah iya, kabeh pedes iku ngrapongi. Mamula ana tembung kapok itu kapok lombok bin.
1: Lah kapok lembok kaya suarane kakang ngene iki ya sing gak nyuwara sedina rong dina wong lejan ledong
0: iki jenenge kapok lembok ning ana meneh. Nah lek rujak iki lek pedes iki kapoke lembok ning lek terluka hati iki jenenge kapok encit. Digoroi barang iku ya kapok encit.
1: Lek kapoke lombok paling-paling mek beda karet e, Bang. Anu Bang ngenten Kang.
0: Iya,
1: kapoke ati, kapok encit kuwi mau bah. Akan aku buang kemana dan aku akan tutupi dengan apa? Sampai detik ini aku kok mendengarkan lagu aja saya ini sampai ndrodos.
0: Betul sekali. Betul tengah sawah, betul tidak salah.
1: Ya betul, saiki ngrungokne lagu e kaya Mbak Titi kuwi jane kalungan anduke tenanan lho Kang.
0: Lah iku ngono masih gak ngrungokno nanduk kaya lagu nandi-nandi yo kalungan nanduk wong jenis sambi becak.
1: Oh iya cocok spre yo cocok Kang, wis ati-ati sampean iki cocok penting ijen to. Wah, sehat waras kuat selamat yo Kang. Perkara ledo kurang titik ngene iki wong tre yo istilahe bobot bibit bebet ngono tae yo.
0: Oke, Jay, terima kasih banyak kehadirannya. Tak cepat nih lagu
1: untuk
0: nih
1: semuanya. Aku dari Hamdan ATT Kang.
0: Oke,
1: wes pilih no sak lemu milih. Aku pokoknya pengen goyang lagi nih minggu ceria, goyang single lah Kang.
0: Oke deh.
1: Oke. Ya cukup segitu aja ya Kang ya.
0: Yo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia kita Alexander Arasmimu.
0: Monggo niki kula bangunaken, saya bangunkan gubuk derita.

Selamat sore juga untuk Bu Marlena. Waalaikumsalam Bu Marlena. Cak, dalam saya request pengorbanan Mansur, ditunggu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Cak, dalam ada memori daun pisang ya. Golek nih bubun buatir. Nggih, matur nuwun. Salami kagem sedaya kimawon, kagem kula. Mugi-mugi minaringan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dipun teng

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak. Minta lagu Peluk Aku dari Caca Handika. Salamnya buat semuanya. Buat Cak Pentol, semoga diberi kesehatan rezeki yang berlimpah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Menimatur nuwun untuk Abah dan Umi Widi ya. Ditunggu sesuai antrian pokoknya.

0: Selamat sore juga untuk Mas Teo.
1: Maafkan aku.
0: Waliem. Oke deh, matur nuwun. Oke, pesenku sing akeh cambai. Ben buket.

Ini dilanjutkan lagu berikutnya. Ini untuk Bu Marlena ya, Pengorbanan. Kira lagu ini pantasnya gak sopo ya cak. Aduh ndak roh aku. Dan juga Princess Paradis, Mas Roy.

0: no.
1: Sepanjang sejarah tidak usah menyesali perpisahan, tapi barangkali pertemuan yang membuat ada cerita. Antriku gak lali aja, apa mang lagune tik lali aku.

Kita lagunya sama-sama Bu Marlena. Untuk Bu Sri Purnomo dan Abah Umi Widi sabar ya. Antrinya sik.

0: Sudah saya hadirkan untuk menghiasi ruang dengar Anda ya. Ini untuk dulur-dulur semuanya yang lagi minta lagu. Matur nuwun sangat. Ini ada Pak apa Bu Sri Purnomo, ada Bapak Ibu Widi ya, Baumi Widi. Terus ada siapa mau Mbak Titik Widya Lestari sampai keliwat lagune ya. Oke deh, bukan perpisahan ku sesali tapi pertemuan yang ku tangisi. Bukan perpisahan ku tangisi tapi pertemuan ku sesali. Salah IDP lah buat adik petuk. Bakso Kuat Solo, selamat sore juga ya. Ini untuk Mas Dedik, terima kasih banyak kehadirannya. Yayan Gembul juga, ada Cak Yon Original. Nah pokoknya yang minta lagu ini suwabar dulu. Nah, aku juga bakal banyak bicara dulu. Ini tak puter nih lagu ini dulur-dulur situ sih. Ben gak gelong, ngono lo lek ngenteni lagu.
1: Dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet.
0: Yang selalu terbayang-bayang dengan bayangan. Selamat membayangkan saja.

Selamat sore juga untuk Cak Gimo ya. Sehat terus semuanya. Yogi, selamat sore Yogi. Kok yang ada di Turen sana sabar sih ya, mari lagu iki. Tak pinarak no lunggu sisihku.

0: Satu tembang permintaan yang ketelisut tadi sudah saya hantarkan, timbangannya diprotes ya. Ini tak terima daya dua. Halo. Mesti iki, mesti lek ana wong wis siap nek ngono sing sik-sik gah aku.
1: Mulai dari gunung, pantai, lancane
2: lho.
0: Pene wis siap dadak ngono sik-sik.
2: Wis sampe siap.
0: Nah iya ta.
2: Lek wis sampe siap.
0: Nah karo ta hansip.
2: Ya lek sampe wis siap. Aku sih urung siap.
0: Hansip mang wis muni siap gerak.
1: Indonesia. Emang
2: udah
1: dikenal sebagai
2: ya,
1: negara dengan
2: ya, apa kabar,
0: sehat. Dirimu gimana kabarnya? Wis tambah tak gurung bobote.
2: Biota yang menjadi perhatian penuh. Wis tambah kala adil tambah tata. Ya lapo dikurok-kurok no tata. Ya sok tak dikurok-kurok no.
0: Ya mosok
2: kalah. Jangan dikurok-kurok no lamben yo lagi besaran nak ra kene.
0: Heeh, mosok kalah karo sing dhuwur ngono ku ya.
2: Lah iya mosok kalah apa kalah karo sing dhuwur, sing dhuwur gemoe koyo ngono.
0: Kowe lek muni gemoy jan lahir batin kok.
2: Yo yo taca lahir batin gemoy. Cak le salam ya.
0: Dari
2: kok topo iki cak mbok sapa iki.
0: Lah yo mbok njenengan sik.
2: Mbok koyo oh Pak Ismoyo.
0: Oh Pak Ismoyo. Iki jari Rebin mari tak timbang iki rada mlorot ngono jarine.
2: Rada mlorot.
0: Jari Rebin. Aku gak melok jari Rebin.
2: Nah, sama ngono lho Cak Reben sama niku, Mama Dika.
0: Heeh, Mama Dika juga.
2: Oh, Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena sehat.
2: Sehat, Bun.
0: Ono Master Black bareng.
2: Oh, Master Black, Black Mas, with Master Black.
0: Black duduk tong.
2: Pokok Black Sweet ya, Cak ya.
0: Oh iya, ta Black Sweet. Sweet Sweet.
2: Sweet. Kayak sembung gak ya ngono Black Sweet ya. Wireng. Cowoleng pol.
0: Black-nya mesti tapi Sweet-nya urung mesti lagi.
2: Ya, gak ada Sweet weh.
0: Ya.
2: Gak Sweet weh.
0: Aku ingin nani mulai hati mampir ras itu.
2: Mana tuh lo sama nih gue, Cak. Mesti weh sama nih gue. Adiknya lah arep-arep sampai kayak.
0: Aku lo ditakoni lebih nih lo. Jadi Rebin nanggonku maneh kapan?
2: Oh nanggonku maneh gampang kula arepin tak mbek caca aku.
0: Lah ngono gak apa-apa lek katik nilapno aku tak jebret karet pentil weh. Tapi
2: juga. Oh enggak caca lah mau sama nek tak tilapno Cak.
0: Enggak ta yo megan ta lek aku ditilapno ya aku kan sakit hati.
2: Mengenai pemanfaatan ya, enggak, ora cak lek tak tinggal cak jok kuwatir.
0: Aku kan jadi purik.
2: Kok koyoke sampean kok koyo nganu sih Cak. Ilmuwan dalam memetakan kondisi. Ya apa yo? Populasi di alam tahun.
0: Ya apa yo? Endel lah.
2: Menekankan dampak dari kondisi. Iya aku gak muni endel lah aku.
0: Lah ya apa yo?
2: Endel kan aku ya.
0: Iya ya kono ta mosokin.
2: Cak lek gak endel cak. Kurang sih cak lek adik cak gak endel. Tapi adik cak lek gak endel.
0: Yo kadit neam.
1: Serta konservasi.
2: Oh iya tak yo mas tapi. Ya wes, aku tak salam-salam sih.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Ya. Ana Cak Reben aja yo.
0: Ono iku sik
2: ono sik. Sik
0: urip, sik urip.
2: Oh, sik urip aja. Oh, ya wes. Cak Reben terus Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena.
2: Terus lah wong rembune sik urip wong
0: rembune. Ya, lah wong remben kadang-kadang ya urip, kadang-kadang ya gak.
2: Kadang-kadang ya ayahap.
0: Ayahap.
2: Heeh. Eh, wis aku gak wani banter aku, Cak. Ya, ada si gemoe yang di ujung sana.
0: Di ujung Gunung Gawi
2: sana. Selamat sore.
0: Gemoe, gemoe le salam moe.
2: Ya wes, muka sehat selalu gemoy.
0: Iya siap.
2: Terus juga ada Bapak Arki yang di mana aku di Ponagung ya Cak yo.
0: Iya betul.
2: Terus juga ada Neng Tias.
0: Tadi ada Bunda Melati di Pakai Saji.
2: Oh Bunda Melati, ya yeah. Salam kenal buat Bunda Melati, selamat sore. Juga ada Bu Pandan, Bunda Riaten, Bu Tri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Oh lah aku dewe Cak.
0: Ya mbok lali ya wis dan semuanya.
2: Lali aku dan semuanya. Lagune aku dikek lagu apa lagi Cak?
0: Nggih sing akeh antri sih an yo ono memori daun pisang.
2: Oh, antri ya Cak yo.
0: Iya.
2: Cak aku yo tak norok buntek ae
0: wis. Iya wis ngono
2: po iki. Dari pas aku gak kemana lah aku.
0: Iya tuas gelo.
2: Aku lek tak Aku kok gak kemana tambah pewek gelo tambah.
0: Nah, itu was gelo, tambah ngurang-ngurangi bobot.
2: Aku kok tambah kurus ya, mbeni ro capek teko ya.
0: Lah iya iki lho oleh salam teko patuk kerajaan Pak Jak. Pak Jamal.
2: Oh,
0: Pak
2: Jak sapa iku?
0: Pak Jamal.
2: Oh, Pak Jamal. Ya wis.
0: Oke.
2: Okay. Ya menten kemawon. Ya wis buat cacaku ya sama bertugas muka enggak capek.
0: Oke.
2: Okay, umur yang barokah, rezeki okay. Yang barokah.
0: Terima kasih. Awak
2: jane ket mau Cak. Saman waktu nyetel sebereng berdua mah lho Cak. Adine aku iku mangan ambek sego jagung.
0: Ora mbayangno aku ning ngarepmu.
2: Lho, aku wis mbayangno Cak. Asli, sumpah wis mbayangno aku. Terus marono kulupe kecepir. Sambele pete.
0: Jantenan. Sekatik seneng aku kabeh.
2: Heeh,
0: jamu
2: enak
0: kok. Dibengoki wong Gunung Kawi. Yusri sehat ta jarine?
2: Alhamdulillah sapa iku?
0: Gemoy.
2: Oh, gemoy. Ya wis. Heeh, makasih gemoy.
0: Oke.
2: Sehat. Makasih ya, Cak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Sri Gati. Ini aja juga yang dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol makin digoyang makin asik lor. Oke deh kalau masih waktunya mencukupi, cintaku pasti kembali muksin alatas. Tolong diberangkatkan alias diputarkan. Oke, pokoknya waktunya nutut ya, aku gak janji. Salam buat Mas Faris, Bu Sri Gati, Pak Suranto, dan semuanya pokoknya ya, penikmat perumpat RRI Malang, khususnya yang di acara Goyang Senggol. Selamat sore, tak tunggu ya lur. Ya, untuk lagunya terima kasih. Pokoknya sebuah berlek nutut ya, lekak nutut aku ya nyuwun ngapura. Assalamualaikum, ini Arifin gak sih? Buat Cak Sadewo, Mbak Ismoyo, Mbak Yuli, Pak Yuli terus Pak Ismoyo, pokoknya kewabe penggemar perumpat niki penggemar baru. Kagem jak kentol, kak kentol sampean jak pentol sehat selalu. Secangkir kopi nggih. Suwabar pokoknya nutut aku kok gak janji. Pokoknya nutut tak sesel-seselno. Bundaku yang ada di Pandan sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Goyang Senggol. Minta lagu Istri Teladan. Terima kasih nggih. Ngapunten pokoknya golek kak keputer nggih kula nyuwun napa jenenge pangapura. Antrine sik sak. Wah, terus pokoknya nah, tak ngeterno godong gedang sik.
3: Hujan nih.
4: Oh, iya.
3: Aku jadi telas, apa telas aku rek bosone rek. Aku jadi basah, kok jadi telas.
5: Meng.
4: Iya, Bang.
5: Kayaknya kamu lagi kehujanan ya?
4: Iya, dari tadi kehujanan.
5: Butuh tumpangan kan?
4: Butuh.
5: Wah. Kesempatan aku bawa motor nih.
4: Ini Abang aku sambil ini.
0: Selamat sore juga untuk Mas Dwi Sastro.

0: Sadam selamat sore juga ya. Salam rahayu oleh undangan yang ora-ora mbo. Meneh tak enteni nok wayangan. Siap.
1: Asmara.
0: Jadi manuk talur gebleh ya. Iya itu. Kayak ya aduh hujan aku jadi telas. Masa jadi geblah.

Ana sing tawa. Ledok mini apa ledok? Kentang. Aku mini ya arep, kentang ya arep. Pemene ledoke wong etane telot. Aku jan

Enda Mustain Syaidan. Kawulane Gusti selamat sore juga ya. Kabar lan narimo selamat sore. Tambah sore dulur-dulur pada kumrutuk.

Selanjutnya lagu permintaan dari Abe dan Umi Widi ya. Semoga masih bersabar untuk menunggu lagunya saya putarkan sekarang. Peluk aku Caca Handika dan Early Roll.

kesalahannya. Jumpa lagi dengan saya nanti pukul 6 sampai pukul 8 malam di acara Tejo Wangi Jien Grace Paul. Akhirnya saya pamit mundur untuk acara Goyang Senggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semua.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan-nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-tuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style. Eumi,

Sonten ugi Mas Dayat Wilujeng Sonten Deling Sop Wilujeng Sonten ugi sehat terus. Mas Semet Tahu Bakso Wilujeng Sonten ugi. Mas Bejo Servis Mbak Suli Sonten ugi Pak Ben Kang Kaji Wilujeng Yamenten Kang Kaji Miss Niar Sonten ugi Mas Ayong.

ku, adik-adikku, balik-balikku, bulik-bulikku ku abek. Request bojo kidu biduan jak kaji ditunggu. Sulistio anda yo, lah sampe jenenge sapa jenengku cak pentol. DJ Kafir Revolution. Judule apa judule? Oke judule sing bahasa Jawa nggih. Matur nuwun sanget cak kuntet rezeki berkah barokah. Jen ku krumuku krumutuk kumrutuk. Sampe kecanol-canol. Tuku untu mbah sik ta lah. Mbak Titik Widya Lestari.

Semua diusan Revara. Kusumat Majawi di Jengsuan Tenugi Wilujeng Rawo Manunggal wonten ing adicara Tejo Wangijian Grace Ball Gagrek jedek jeduk ya. Kanggo dulur-dulur tajinan Gunung Rongga Wilujeng Sonten Gunung dulur-dulur kuwabe sing enek Brangkidul nggih sing enek Pagak sing enek Dono Mulyo Kalipare Sumber Manjing Wetan Kulon Kecamatan Dulur-dulur kang enek Bantur kabeh Wilujeng Sonten Khusus dulur-dulur gondang legi suwe terus kuwabe agelaran segaran Gedangan Salam dari Gondang Legi Asia Pak D Lulur-lulur kang wonten batu Seduwa yoke mawon Tanpa kacicir tanpa kapipir

0: Dis
1: Aldihanes Revolution
0: VDL
1: Tresno Waranggono
0: From Aldihanes
1: Aldi mader lagi om, siap Santi Suseno. Salam untuk keluarga yang kerok kali rejon darungan sapan le siap dulur-dulur kali rejon darungan ku abe suwet boy Tresno Waranggono sih ya wong wonten ugi pesona segoro

0: lho ketemu mana wong iki lho iya. Bolak-balik kepenak kepenuh ae.
1: Dang sehat, dang seger waras, gak usah loro-loro Mbak Indar. Kok tak suntik lho. Disuntik dokter lho. Sampai keliru.
0: Yang kerok 135 matur nuwun sangat.
1: Parimin. Menurut Mbah Pairan.
2: Aldihans.

0: cinta tak terpisahkan. Menawi ki Pugo Hartono Wilujeng Sonten. Info horek le area gampingan. Mohon maaf durung kono info ini.
1: GL Kocik
0: Wilujeng Dalu Maya Surabaya nyimak matur nuwun sang dulur Surabaya. Mbak Hariati, saya terus nggih.

This is a TPKL project from Altihan Revolution.

Bukan sonten, salam saking Kalteng, salam Kalimantan Tengah ugi. Mojorejo TV piye kabare dulur-dulurku, anak-anakku kabeh siap berkarya terus tanpa henti.

Pacobane ngurip kemuning sari wilujeng midhangetaken. Mas Hendro Wijayanto. Nergi Susilo. Bunda Mar, assalamualaikum sugeng dalu Mas wilujeng dalu ki Bunda Mar. Kok Bunda Mar Lena ya ki? Yang kerok duwun tembang di DJ Mysterious Girl Bangsai Makde. Pokoknya gue tak golek nolek lagu ini sing versi Jawa kula putar.

0: Kenek Supia sugeng sonten Mas kula. Sugeng tetembangan saking Jember. Matur nuwun sanget kadang Jember. Sehat selalu.
1: Jebul kok ora ngerti karo aku.

ane mek sito biyang kira sido apa gak. Lek sido wis oleh surat apa gurung. Mas Hari tok, matur nuwun tempur sari nggih nyuwun DJ Banyuwangian siap disiapkan. Pancen wayahe Banyuwangian sih.

0: House Revolution Remix.
1: TikTok bangsa wis disiapno ya. Lagune Pelampiasan 2. Mas Herman

0: Untuk dulur-dulurku yang dari Banyuwangi sabar sih ya, Jember, Banyuwangi, Lumajang. Lagune wis tak jepane. Gagrak Banyuwangen. Uhuy.
1: Jebul kok ora ngerti karo aku.
0: Juliana Nada Wilujeng Santen Warna Cerewol Muhammad Soib Magelang Wilujeng Santen Magelang Pak Taslip Ali Kreator Wilujeng Santen Ugi

0: Anggo dulur-dulur Jember.
1: Moi.
0: Kundur dulur-dulur Tempur Sari Lumajang.
1: Iji.
0: Yang ngrasakaken Banyuwangi. Katon Rika.
1: Risik.
0: Sambogel wilujeng sonten.

pijat Aris Meong. Salam kenal buat semuanya. Siap, Kang. Laris manis. Kapan aku dipijat? Sanbia. Assalamualaikum Sugeng Dalu, Cak. Sugeng Dalu ki. Waalaikumsalam. Dan ugi Risma Maya Wilujeng Sonten.

Terus enya. Matur nuwun Cahyo Farel Kartolo sehat terus pokoke nggih. Kang Tono sugeng dalu RRI saking Singosari. Oke deh, matur nuwun Singosari. Bangsai ingkang ngersakaken bangsa menika wonten pelampiasan 2.

Saya terus dulur-dulur sing ngosari sedoyanipun nggih. Kasucianane sabar nggih manut niki, Bapak Evero. Ijin Pradigo, Prayogo.

Susilo Setiawan Wilujeng Sonten Ugi Kabel Ersan Wilujeng Dalu Ki Penceng Saputra pripun kabare dulurku sing enek Bali Juwani official kopine diunjuk gak ono sing godhok ni hari.

Aduh, Ki Benceng Pamungkas pegel bar layangan. Yang istirahat, yang sembujung. Si Nambi krungokne Tejo Wangi Jien Grespot. Sugeng dalu ya saking Mbak Sinyo, nggih matur nuwun sangat Mbak Sinyo nggih. Aturan binara. Ipun kabare menika. Mbak Sinyo apa Mbak Sinyo nih? Kang Masno binara ingkang sekeca nggih.

Cak Grandong, selamat sore juga Cak Grandong, Wilujeng Sonten Katuran Binara. Sekimelika sedaya menyiar matur nuwun sanget dan pendengar RRI tersayang. Siap, amin ya robbal alamin.

Bagaimana rasanya ketika menunggu panasnya setrika? Ngenteni panasnya setrika nih nggak strumera dicolok nih. Ya sampai membendu. Ono sing gak dicolok nih tapi terus panas. Apa iki? Panas hati. Delok wong kae. Ora sebilih jeng sonten Elvin Tora.

Semina Malik aturakan Wilujeng Sonten, Wilujeng Winanggian Malik Kalender Radio Republik Indonesia Malang Kurumpat Suara Budaya Nusantara. Kasih serangan kulotnya pendol. Wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol.

Dalu Giga Kempa R. RCM Blitar Sutamaji Nurjana Dang Da Wilujeng Sonten Sedoyo. Wonten ugi masipun pujian to Kaldera Wahyu Bayu Wilujeng Sonten Sutamaji ugi Alia.

Asmo ngapa sopo ii. Assalamualaikum cak. Waalaikumsalam. Batang jateng hadir siap teras pantura. Salam untuk saudara-saudara. Dulur-dulur inyong kang enek batang kabeh. Pada sehat seger waras. Iye karpe.

0: Siap, sudah disampaikan Bujang Alvin.
1: This is Air Hans Revolution.
0: Atur nuwun lagune sampun disumet Mak Diar.
1: Oke. Support by
0: Tragalang. Assalamualaikum Lijeng Santen Jak Menol, mugi-mugi pinaringan sehat selalu. Matur nuwun. Singapura menyapa Mbak Ni, sehat terus ya. Salam kanggem dulur-dulur sing wonten Singapura sedaya. Sakjane awake dhewe tonggoan. Tonggoan piye to, Cak? Panjenengan Singapura kula sing ngechat. Matur mbah nuwun Pak DA, siap. Bos siji keong racun. Keong racun sing basa Jawa ana apa gawe?
1: This is Air Hans Revolution featuring ZA Project support by PS.
0: Oh jai milih jeng sonten wagiman putu nih lali aku
1: production.
0: Ismoyo Sutarji wantur rumun sangat rabu ibon. Mbak nih lek guyu tenanan. Kandani kontong gua, no Singapura aku sing ngechat. Lah iko lara arek yang lombok sen.

0: ngersakaken negara angin
1: 3-8.
0: Lah sumangga sesarengan kanca-kanca kicau mania. Bujang Almin salam kenal sedaya pendengar RRI. Pak Dea siap sudah disampaikan. Kan lagon menika kinarya lagon pungkasan wonten ing Tejo Wangi Jian Grespol gagrak jedak jeduk. Salah sing pun kagem njenengan kang ngersakaken lan remen kalian lagon-lagon klasik gagrak anyaran.

Satri Genggong Uli Jung Santan. Pamit rin Mbak D, sehat-sehat G. Ujang Alvin G, ndereaken RRI selalu jaya di udara. Uye.

0: para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan.
1: Panjenipun lir gumendi iki. Mantu nyugoto panjenengan ingkang remen kalian versi jedak-jeduk. Sakmenika kagem panjenengan ingkang remen versi alusan, versi klasik, versi blues, versi jazz, versi bossa nova, langgam klasik. Jenengan tasih kedanya wiji wonten ing FM 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat, suara budaya Nusantara.
2: Satu Gangsal, 3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Selamat cobaan talun nggih. Kang ngersakaken lagu Lungi Tinggal Semoro. Sing wonten cobaan klothak hadir siap. Lihat nggih, Yeni.

Sepindah malih menika lho lagone kang wonten mriki Grace nggih sing anyar-anyar nggih. Nek mboten wonten anyar lagune anyar musike. Merga acarane jenenge Tejo Wangi Jian Grace.

Nek muter aku jek jerum-jerumbah kayak sumur. Kadung tak jeruk nih. Pingane cethek itu tak duduk neh. Atur nuwun Pak Evero.

Lugi teh cewang ijen Grespol enak tenan. Matur nuwun. Kang saking gasek lek gak salah. Terus no malinya.

0: caranya kita bisa menciptakan musik.
1: Wonten ugi Mbak Ninu.

0: Bapak Everong, request lagu Blitar Patria. Pokok wonten singkang versi langgam nopo berarti keroncong kulo aturaken nggih.
1: Ayo mah.
0: Kopine diunjuk, Cak. Nggih, siap. Langgam kasmaran saking Nyimal Dina. Kulo padosaken yang versi terbaru nggih. Amargi niki Jan Grespol Carjuk GP.

barusan katengkol rintang rembulan ibu. Nugi Bu Mandan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tejo Wangi Jien Grispol Rujeng dalu nyuwun langgam dadi ati kemba mireng sedaya anggih matur nuwun. Mugi-mugi panggih gagrag anyaripun nggih Bu. Salam kagem sedulur-sedulur yang wonten Pandan Rejo sedaya.

mereka kang ngersakaken lintang rembulan ketenggo. Salam saking Samarinda Wilujeng Dalu. Selamat malam mugi nggih menika kagem njenenganipun Bu Lestri Wilujeng Dalu. Wilujeng menapa kemawon. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas apapun. Salam juga untuk saudara yang ada di Samarinda.

Kalau yang ngerasakan kasmaran ye. Niko kabulo aturakan dumateng menjeningin. Nanti kegerakannya aturakan dinding nikan salindri. Wisata Kalimangunan Wilujeng Dalugi. Nami midhangetaken lagu menika para kadang kawula kepareng munggah sing adicara menika nggih matur gunging panuwun kang tanpa pepindhan awit gawe gatosan panjenengan saha nyuwun diagung pangaksami ambek bilih wonten sisip sembiring ngatur tuna dunggaping tata krami galep gang sululesan kula manungsa biasa papaning luput lan salah amit mundur alam budaya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu Rahayu Rahayu Kang Samyo Binangge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya jadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo. Hormat saya untuk Baginda Raja.
2: Towo, kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
2: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika Raja mau, saya bisa mengantarkan Raja bertemu dengan ayah Raja di dasar lautan.
2: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

jongker gak tau beset buktine saiki pundakku menclek.

Dani melok jerakan anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae, sing penting temen bersatu rukun. Terus nek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: mesti masih anak wong suking ini yo kadang-kadang ngelawak kadang-kadang ngerok pingin ngerok asem babros kabeh. Cuma kalau ini kadang ngitung kadang-kadang nyanyi lagu sembarang yang gak iso turung belajar, memang sembarang lek kepimpin terkudu belajar kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun cuma sapa nyatek awene cuma suara kudu dirumat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak mangan paku mur kancane mur iku sapa sih arek kok sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jan meredhi lambe iki rek soalnya awak dhewe iki sop sopo wis menceng kabeh lho eh kepethuk sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret
1: mbok kok mari peyok
0: lho jare mari operasi
1: ya mari operasi sik peyok ae
0: kok gak berhasil ta
1: eh
0: lah kok nang nggon kok opo tak sodere
1: wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Iku lak bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyane kok jejeg yo saiki merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Tetape yo.
0: Yo yo bejane jeragan sing anyar iki. Sari ari lek grek.
1: Tapi seneng merek jeragan anyar iki.
0: Wong e
1: kalem tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik-ditarik lak ngamuk brengosen.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Tarik karsis gak tarik brengosi
0: kan ni. Kau ni loro kena apa sih?
1: Heh,
0: buat diperiksa nopo.
1: Kepesan nanti.
0: Nang mantri pasar.
1: Apa tu pasar tarik karsis tak kau?
0: Nang kesehatan apa sih? Loro mi apa?
1: Asal tiba biar.
0: Oh tiba, gak direken.
1: Gotak layangan biar.
0: Nah, wong layangan di gotak organis selawi ay.
1: Lo pensi cili lo.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kerukro merolas aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak, benang wis kene. Terus sekarang aku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba di Sorono Watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah apa mana ono kawat listrik.
1: Iya.
0: Sampai kesetrum lak susah, iya.
1: Iya,
0: ben iku gak ngerti masih ono pucuke klopo, duit selawi iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya, ben awang tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lah tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah menek-menek ya.
1: Menek tau logo teko amben to.
0: Yo golekno anu periksa nang Pak Dokter.
1: Nek
0: perlu dioperasi dioperasi ngono lho. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kokno.
1: Iya dioperasi sirahku lan kon.
0: Lho gak ngono, sing penting ya nurut apa sing di apa
1: perintahe Pak Dokter.
0: Iya.
1: Nek ajure kok operasi.
0: Oh, kon nang omah mari. Tak sembure.
1: Heh.
0: Tak sembure. Golekno uyah wis.
1: Uyah?
0: Iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Gak nambahan di rujakan kok niku.
0: Gak ngono prapen ae wis.
1: Oh, prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom ya.
1: Kok ditunu kon sing ngerokoti.
0: Ya diombe jangkrik, didi jangkrik oleh mateng enak lho keren. Kon gak tahu kok.
1: Pas aku enak walangi lho.
0: Wis perkara loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya.
0: Kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya ono.
0: Terus kon iki kate nandi kok nggawa pacul kan.
1: Lho kape nang Tegal.
0: Lho kon niku mau Tegal Pekalongan lho.
1: Ya ndelek branjang kawat.
0: Oh, tak Tegal. Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya tanam olan
1: yo. Iya, tanah dolan tanah apa Pak Sam?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju.
1: Maju.
0: Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Lho, ono nek 3 meter.
0: Oh, cukup lek mendem kene, lek iku. Wong tani kok 3 meter.
1: Enggak, 1 hektar.
0: Nah, biasane lek ngolatane ku diapakno dhisik lemah iki.
1: Lemah ku dicakari sih.
0: Tak babras kabelan.
1: Enggak ala ono garbu piye.
0: Oh, dibrojol.
1: Nah, iya.
0: Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisor brojoline nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong lupa.
0: Iya, maru dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing ku sing enak macul opo ene?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae? Kon ngerti tanah lan.
1: Tanah iku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Ya aja didol.
0: Lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Itu gampang aja, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebang liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian njero kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri.
0: Oh, tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan mana lingkungan hidup ayo diperhatikan. Hmm. Penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya.
0: Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah bak.
1: Salah
0: marsan. Marsan lak kakang ni pas mangan. Salah paham. Harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon kok nandur pekara ya apa sih kon lae
1: pasuran.
0: Lah kon nandur pekara lae iblis kon. Iblis kon. Nandur apa ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Ngono antus mari ngono nandur pedang.
0: Pedang
1: terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Kok mlakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanang wong sugih.
1: Kok kon sugih.
0: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho lan nggonku ae.
0: Oh iya. Kok nek budal jam piro?
1: Aku jam 4 isih budal.
0: Mulih.
1: Mulih jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Kenapa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Loh, ya diatur. Giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awak dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 awan.
0: Oh, iya. Iki mang butuh butuh apa kok mangkok nggo pacu kate ngilekno apa?
1: Ngilekno anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Ono sawah ki yo wae ngilekno banyu sawah.
0: Oh,
1: ya kok geger polahe-polahe banyu ya geger aki ki.
0: Lah apa sih geger-geger saling nyadar apa sih?
1: Ya geger iki soalé banyu kelawan ya milih nang gonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awak dhewe sih. Amin, polahe banyu to ae.
0: Oh, gak usah aku menyadari lah.
1: Nah, iya.
0: Gentenan ya.
1: Ya bener sewengi iki sapa Kang Jaya, sewengi maneh Kang Sapran. Sewengi maneh nang gonku ngono mak. Sesungi maneh Marsam ngono kae.
0: Iya bani sak tonggo kudu sing rukun lah ojo ade rebutan mergo padha perlune entane lek gak rukun lah gak kuat lah iya
1: muga-muga lali yo pokoke kena jadi ndak jidino jadi ngatur jidino
0: eh kan kapan-kapan lek dino Senin nang omahku lho aku nak perlu nih aku nduwe hajat wong jenenge kanca lak tak aturi ta
1: iya anu undangan
0: iya rono ya nggo gedang nggo gula kopi beras ya nggo keran dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok
1: iya kon iki enak ndi kon ngengero nang aku kon karepku ya nek duwe hajat
0: iya
1: aku nang nggonmu anakku bojoku tak ajak rono
0: oh ya marno tak tutup lawangku ya
1: lak ndukur
0: wong kok luwat ndukur barang meneh-meneh lek wis enak klumpukno tukokno kendaraan tas gak mlaku ae
1: tapi kon nek kondangan sing temen ta lho
0: apa?
1: Ada kundangan gak ada lampu-lampu biasa
0: lampu apa?
1: Kok gak sebelum aku ada kundangan geger polanya lampu itu
0: iya lampu ini mati
1: lampu tepatnya mati cucup aman amin lampu mati tangan operasi paten kun dibubunnya peten diwa banteng
0: terus ya?
1: Pareke to kembu tak cek-cek tak cakot tapi aku
0: apa?
1: Tata sikirnya Sapran
0: kamu kon ngawur
1: iya geger
0: kok gak tau mangan nae kon iku
1: lha yo ketoke gembu kan jebolane singkir
0: wis kene tak kandani
1: gak sembales ya kondisor tapi kon kon motor
0: sekali-kali kon iku yo jalan sekali-kali numpak tuku sepeda po ngon kono sepeda
1: sepeda apa
0: kadane 75%
1: oh iya aku tak tuku
0: sepeda pancal cuma pedal wis legrek kena ditandani kok gampang
1: kena dipancal
0: yo kena
1: mancal dengkul
0: lho yo mancal sepeda lah
1: oh iya jarine kena termasuk olahraga
0: ini. Olahraga jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat
1: iya masih gak mlaku sepeda biasa sepeda mancet ae kok
0: iya.
1: Pancal menengah kok
0: yo
1: ono
0: yo bane rusak cuma yo tukono bane sepur kuat kan bane sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan
1: nek tuku bane sepur aku tuku rel
0: ora boleh
1: kok niku la opo bane sepur
0: aku lho gak tau mancik lemah kok tak kandan
1: ya masih sepatu kan
0: lho enggak
1: mancik apa
0: ya no kendaraan terus sepeda motor
1: lho no sepeda motor mancik apa bokongmu
0: lho engko sadel
1: sadel mancik apa
0: sadel lek mancik garbu
1: lah garbu ne mancik apa
0: garbu ne mancik as
1: as mancik apa
0: as mancik ruci
1: ruci ne mancik apa
0: peleng
1: ah peleng ne mancik apa
0: mancik ban
1: lah ban ne mancik apa
0: ban ne lek nyangkut peleng
1: ban ne mancik apa
0: lah lek nyangkut peleng ta
1: Oh, dari aku aja ngomong ban-banan. Nanti kan ngomong ban mare pekara. Padahal mbek kene ngewangi sabran.
0: Gila ngomong malak-malik, mosok peleng nyakut ban, bane nyakut peleng.
1: Bane dicakut peleng.
0: Oh, bane cakut peleng.
1: Ya gak ono bane cakut bebekmu lho.
0: Cuma lek ndo embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
1: Masih
0: mlaku anu bakul dawet. Mosok gak ketok lek bakul dawet jemunuk.
1: Sing salah iki bakul dawete.
0: Ada apa?
1: Lah kene mlaku bener-bener dhek nyabrang.
0: Lho lah nyabrang cek ditukoni kok.
1: Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha eme kono nobrok.
0: Nobrok aku. Iku lak baseman. Eh,
1: bener ya.
0: Ojasari.
1: Eh Ojasari. Kaca dhewe keturun sepeda pancar.
0: Yongkir wale.
1: Kapok kon. Kon ku. Kono ya gak ngamuk ya.
0: Eh, bapak. Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Basmen bapakmu.
0: Lho iya mulai biar lah bapakku.
1: Lah iya iso dombo ngono. Lan sepeda pancal bener iku lek sepeda sing dobrok.
0: Iya.
1: Kok sepeda iki sing ditobrok. Ngono jare ngomong, kok kok sepeda delok apa? Sing delok arep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok.
0: Trikondo aku, Le. Aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya.
1: Tak takoni ngene.
0: Iya,
1: kan ora, Bas.
0: Oh, gak. Oh, biasa iku lek napa-napa ngamuk, iku meneng.
1: Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Tak takoni, loro, Bas.
0: Oh, loro.
1: Meniurut.
0: Gak mulane sing hati-hati, sing nggo kendaraan sing hati-hati, sing nyabar sing hati-hati. Padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
1: Kowe numpak sepeda motor kudu gak helm.
0: Iya.
1: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak garotak.
0: Heeh.
1: Wah, iki nang kamar mandi nang helman lho.
0: Napa kamar mandi helman?
1: Umumnya nang kamar mandi kuwi tiba to kamar mandi lah mesti anu gak garotak.
0: Iya.
1: Lah aku adus gak helm.
0: Terus?
1: Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyune.
0: Wis, sing penting rundingan masalah
1: nyambut.
0: Lah aku wis pernah kapan-kapan nyambut genok nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
1: Ibumu ya dagang.
0: Coba lore-lore.

0: Ambu apa?
1: Ambu syokeran.
0: Oh niki lha apa sih teko adik bacakan kaya Pak Sakera Hariri.
1: Yang ini iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Ilmu petak iki. Wah iki nek dikae Joko Tengah ampun lho.
0: Kok Joko Tengah kok.
1: Lha nwi aga samono kaya aku ngomong berhenti leren. Kaya kepidok orang-orang. Eh kaya orang-orang kepidok.
0: Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar.
1: Kono ambe titenan sepele rek.
0: Terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan benowo iku lho rame
1: iki. Eh, iku lamale apa iku?
2: Oh, lah piye kon sanajan belajar silat wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iku.
0: Silat,
2: silat,
0: silat kok silat,
2: termasuk pendekar.
1: Aku saiki oper haluan lho.
0: Oh.
2: Tadi haluan kok dorong ngono.
1: Yo enggak. Maksud iku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya,
1: saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lho, lha kula opo iki?
1: Waduh, wong kadung jodoh lho.
0: Iya, iya.
1: Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
0: Bebek
1: taingu setahun mana-mana. Oh, tarupono wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus-wedhus wedok.
2: Lho, tenane.
1: Mana-mana tarupono sapi.
2: Sapi nih?
1: Sapi-sapi wedok kan.
2: Lho, tepae.
0: Iya, babar ya.
1: Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat.
0: Wah, ngono ngawur ri.
2: Rabi lho, rabi lho kok.
1: Wah, wong rabi akeh ku kabeh.
0: Itu cuma lek datang iya. Sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak iya. Percaya nok bidang apa iku penting.
1: Sebab ya. Anu dagang dewes iku ya.
0: Dewes iku apa sih?
1: Apa?
0: Niru bapak rek. Bapak lek ngomong lek dewes wedhus. Wah.
1: Wedhus. Iku batine akeh lho. Cepisane daginge, daging enggak payu cingure. Terus cingure rung-rung.
0: Iya, iya.
1: Iku garujane.
2: Ngomong sing cerung ngengur
0: coba. Oh iya kon.
1: Cepet-cepet. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku mbale wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Oke kendang ge kempyange.
0: Serba guna ri
1: iya. Ini.
0: Ya nyambung sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Tadi sop nyangan adem kok dicengklungi buntute wedhus.
0: Jane wis adem, buntute wedhus cemplungno.
1: Iya.
2: Ana iso sak wedhus cemplung.
0: Kok kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marai penyakit.
2: Iya. Kadurunge digodhog dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Nah. Iya iku.
1: Ha sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
2: Digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di matengno lah lek cemplungno anyar iku. Selat-selane kadang-kadang ono ri.
1: Lho ya iya.
0: Ono lemahe kadang-kadang
1: iku ya. Tulang-tulange sing ndongani dengkul iku cuklen.
0: Cuklek.
1: Terus tengah iku ono sungsume iku.
0: Sing koyo pentil.
1: Lah iku merupakan lendir, iku sungsum. Lah kok nek mangan aja langsung kon plak sikil-sikil rek.
0: Iya.
1: Lah golek tembok sing suwung.
0: Terus
1: ambek sendeno. Terus dengkul iku cucrupen. Oh, nak sungsume iku.
2: Oh, aku tahu dicocok.
0: Ya tapi ya didang dhisik ri, dimatengno dhisik.
1: Iya, kan iku.
0: Kan iki kulak sapi bareng.
1: Sapi,
0: sakane ya.
2: Sapi endi kon sing kulak?
1: Lelapa ku ngingoni sapi, sapi.
0: Sapi kok sapi iki.
2: Sapi kan sapi puan iki
0: lho. Sapi puan iku larang.
1: Sapi perah.
0: Eh?
1: Perah ku anu ngrumat sapi perah.
2: Perah lah pokon.
1: Perlu ning.
2: Sapi perah kok dikum.
0: Eh, sik. Kau ni kuping tak sesek kau ni.
2: Omongi siapa ni? Sapi perah
0: gitu. Perah.
1: Sapi perah, sapi puan ni lo.
0: Puan ni lo.
1: Aku lagi nguluru dah.
0: Iya. Tu kadang nang sing gede ku, anu.
1: Waduh, hasilnya ke lo?
0: Iya.
1: Sapi perasan ni ku 30 liter satu hari.
2: Wah. Sama tengok tengi diperas.
1: Enggak, yo. Air susu ni yo.
2: Yo, perasan sapi 30
1: Terus si
2: sapi diperas yo kari balu ni lo.
1: Enggak keran. Ya hasilnya dipek susu ini tapi susu itu iki lek jange tak dol. Iki gak iso ngetokno susu belas iki.
0: Oh berarti kurang api.
2: Kurang isi
1: sapi. Oh api.
0: Iku susune diperas iku gak katut.
1: Yo enggak disaring lho.
0: Juga ngono gak katut barang sing
1: wulu-wulune iku. Wulu-wulune.
2: Lah diseko sih. Sadulune.
1: Iya mari ngono kon gak nyentik kon.
2: Nek dikumbahi iki lho.
0: Wis tarik.
1: Sapi po sing gak ping gak iso ngetokno banyu susu iki. Tuku nae.
0: Riri wis iso ngomong iku ri. Wong telu kok bulat nduk iku ae.
2: Aku mau sapi marek geger.
0: Iya. Sapi puan kan nang situ ono sing regane iku.
1: Larang lho,
0: 1000 rupiah.
1: Wafer.
0: Iya.
1: Wafer iku wafer.
0: Apa wafer? Wafer apa?
1: Mbuh.
2: Ono sing warkop.
0: Kok ngomong apa gak karo-karuan iki?
2: Oh, telu sing gendeng papat. Wis,
0: lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong suki, wong teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki rek. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Kalau rakyat biasa.
0: Kadek menghina-menginaan biasa.
1: Ya, sing apik bergaulan iki cocok. Terpandang wong sung suki tok.
0: Kok ono bae muliwat iki?
3: Hah?
0: Ono bae muliwat?
3: Nyuwun sewu.
0: Oh, enten 200, Cek. Kon pira kan? Kon pira?
2: Iki sakanan jalu ta ya pokoke.
0: Lho kon dhewe pira kira 200?
2: Takono ngono iku,
3: nyuwun sewu. Wong sampel. Kok segitiga enten montor mogok ta?
2: Engge ajenge nyurung, Dik.
0: Nyurung sapa?
2: Ya, penjorong sapi.
0: Nyurung-nyurung.
3: Kadek taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda tebe nggih mriki, Mas.
0: Lho, Juanda. Juanda iki ndi sik iki, Kran?
2: Hah?
0: Iki. Iki lak iki
3: yo. Kula mboten semra
0: Gue tak
3: jeruk
0: ni gue. Bagai. Gue tak. Juanda ni kerami. Niku ngedul terus.
3: Bukan dibasakan sih.
2: Wono kerami terus ngedul ke sawari.
0: Wono kromo warung eri.
3: Warung kiri ye.
2: Lapangan Juanda.
3: Oh, gini. Airport ye.
0: Airport ni.
3: Airport.
0: Airport. Lapangan terbang.
3: Oh, gini. Pesawat Garuda jurusan Jakarta yang meten pun Buddha.
0: Kok kirangan ni jam pinten niki gini?
3: Lo.
0: Kira-kira pun bae.
3: Kan sampean pun biasa.
2: Pun Buddha.
3: Buddha mau. Waduh ketinggalan aku rek.
0: Oh, jangan numpak ta.
3: Jangan delok.
1: Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan.
2: Nek kare dorong waris bali nang porong, Ki.
0: Eh, arek iki rada mbedhik e. Kayak rada lumayan e. Eh, wis ngene.
3: Jangan numpak Mas, wong kula niki
0: aduh. Oh, dublek
1: lho, sayang lho.
0: Wong ngomong lumayan kok numpak.
1: Sayang.
0: Eh, apa?
1: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene.
0: Ya dikae untune ondo cek kerep.
1: Lho, sebab iki lah gak iso nggo getumo ngene.
0: Ora petan.
3: Wis saiki mboten usum tumo Mas.
0: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni, ya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kon, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya, kon mau nyambut gawe nggonku.
1: Sik
0: ono sing ngeleng aku. Arek iki kok dik wis terang-terangane. Kamu napsir aku ya.
3: Hah? Mas sampean mantan pinten?
0: Lho kulane biyen.
1: Wah, iki nantang.
2: Aku iki rombengan ta.
0: Kulane biyen pira?
3: Napsir.
0: Kulane biyen pira?
3: Biyen 35.
0: Oh, ya dono titik, Dik.
3: Sampean niku ya napa rombengan ta ya napa?
0: Wis,
3: upama sampean niku cinta kali kula ta. Gampang, sampean teng Jalan Merpati nomor 19.
0: Ngono ta?
3: Nggih.
0: Oh, wis tak ngono, Cok. Lho, ditinggal dak. Eh, ditutup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pasien ya kayak ngene iki lho, taplak iso murat marit. Ono kucing kaya apa? Duwe anak situ tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndo omah kene iki. Sisui tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Saya liyane iku lho gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon apa klakson ku mbok ganti?
1: Lho. Iso ganti klakson iku sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
1: Ngene. Napa?
0: Diet.
1: Diet iki dedek klakson iki.
0: Lha apa lho?
1: Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalahno kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
1: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niku urusan kula. Sampeyan roh ketot.
0: Rusak
1: peneh ayo. Ketot direwel.
0: Ini lho kon-kon kok aja kakek ngentit ketot. Yo. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dincit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel. Duwe ketot mboten. Apa wong iki tak tumpaki sok muni. Segorawon mesti mbok gaentit titan iku ya.
1: Segorawon. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Sama niku kula niki ngeten lho nggih. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeterakan bapak.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ngeterakan sampean. Ngeterakan sampean menapa-napa kula. Ya. Ning ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk wisan. Heran
0: kok. Kok niku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab kaya ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Sama niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapi mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jerakan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mboten tau diteraken jerakan lho niki lho.
0: Maksud kula. Gendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean niki kebacut, nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Lho, awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya
0: napa? Lah umpamanya aku kecelakaan.
1: Ono jeding kok kecelakaan. Sama nih sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
2: Kaget. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok
1: tak goreni ngono, mobil iki tak goreni mesti ngantuk.
2: Mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk.
1: Napa?
2: Aku wedi mek kon niku. Ngerti ya? Akeh sopir gak kaya kon.
1: Sabari wedi awake kula.
2: Sopir liyane lak tenang nang ndelok ngarep
1: nggih.
2: Menjaga keselamatan. Nggih. Wong kon gak nyopir pringis-pringis. Dutono untumu kaya garu. Untu kaya genteng-genteng untumu.
1: Saya tahu Bas.
2: Apa?
1: Mulanya sampean kudu ngerti.
2: Iya.
1: Napa sebabnya mobilnya sepion yang kula coplok?
2: Nah, apa?
1: Sebab kula dhewe yang delok.
0: Kok cengengesan sih?
1: Boten, ini delok sepion. Iya. Delok rai kula dhewe yang wedi.
2: Wong aku kepada Pak Citra yang ngono. Anu, Pak Basman.

0: supirnya buat diganti saja. Orang sopir seperti Dracula gitu.
1: Iya pak, iya memang iya. Wingenane kan banyak gembos.
0: Iya.
1: Ngumpok, si ngumpok. Banyak semaput.
0: Lah iya.
1: Sebabnya apa? Padahal nek metu situ lho kok semaput.
0: Lah iya iya iya. Mari kan ngono, jangan ngomong sopir kayak ini, sopir. Atau ada sopir, sopir, sopir, sopir. Hoto aku guru kada hoto kok ya.
1: Ah, bapak iki aja ngono ta, Pak. Pokoke pencote awakmu ya saka ngono.
0: Lah iya.
1: Soale aja lo mes kan agak setel aku tambah enak.
0: Lah iya.
1: Sono.
0: Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
1: Biyen lho sapa iki resepsi ta?
0: Anake. Kondi kan?
1: Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih
0: iki? Iki
1: lho senengono.
0: Sampeyan mau mbok dipapak?
1: Janji
0: ngono lho. Bapak ya ngarano. Bapak ya kan ajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk. Ya iki tengkorak iki ngarai.
1: Enake se mobil iku lak gentenan, kok sing numpak sampean toe, Pak.
0: Senono nak. Nang bapak bisnis enak.
1: Alah bisnis-bisnis opo? Sampeyan ku egois.
0: Waduh, opo egois.
1: Bertindak semaunya sendiri.
0: Loh, ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
1: Memang bapak kuwi feodal.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Apa feodal iku, Dik? Oh, aku dianggap diktatoris ngono. Iya. Model-model kok niku.
2: Semene bapak sampean pancene bener nek sampean ngomongno egois ini bener. Sebab mboten tahu para nambal ban.
0: Eh, Kun, meneh jamu aku.
3: Ya, napa?
0: Jamu. Kon tambah suwe, tambah tuwek, tambah kempong. Lha kan nyedot bensin ngono. Jamu kalian singset ya.
2: Sama niku mosok sopir kok jamu kalian singset.
1: Wis lumrah Pak, sopir golek ceperan wis lumrah.
0: Saiki
1: kok ana perune.
0: Lho apa perlu apa?
1: Lho apa? Apa nak apa? Jange ana tamu.
0: Heh?
1: Tamu.
0: Heh?
1: Jange ana tamu. Heh?
0: Lah iya, ana tamu.
1: Ana tamu.
0: Sopo?
1: Lamaran.
0: Oh, ngamar kon.
1: Yo kok ana sampean.
0: Kon nak kandane. Iku dadi asasi wong urip.
1: Nah.
0: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
1: Nah, saiki sampean ya apa lho?
0: Lho, ngene nak, bapak iki ape lungon nak. Bapak iki ape bisnis nak.
1: Bisnis nang mana?
0: Lho, nang Kutuk Utara nak.
1: Sampeyan iki lho, Pak. Bisnis-bisnis saya digowo mek pencet tok ae.
0: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon iki?
1: Yo, ganyu jani ruke bapak.
0: Pis. Oh, iku mangani bae wong tuwek iki.
1: Wah, dating sing diurus.
0: Masalah kon kawin, bapak gak kang rintangi. Entek pirang juta sih nak. Gue tak dole sopir ini.
2: Apa? Sopir di dole payu biru pak.
0: Gak payu perainmu kok ngono ya.
2: Ayo zaman kok.
0: Ayo pokoknya kan kawin-kawin enggak cukup ibumu aja mutusi.
1: Wabis apa?
0: Iya lah tapi lu ngono gak ngamar tau ya.
1: Tuh asok mulu-mulu
2: metui berantau seno.
0: Kan ngomong apa? Kan ngomong apa? Cok mulu-mulu.
2: Mulu-mulu.
0: Wah op met. Meti meti di bojosi itu kok pedal gak keluar.
1: Gak ngono sampe lo mesti gak giyo.
0: Oh, kok lo. Yes,
2: sampean jenenge. Nggih, siapa?
0: Iya, Pak.
2: Kale kula.
0: Iya, Pak.
2: Kula ngeterakan male.
0: Iya.
2: Sok ngiler mana lo, Pak lo?
0: Wis, ngiler ngiler ta.
2: Kula sakniki ajenge kesa ngeterakan Bapak.
0: Iya, ya.
2: Terus nek nentamu wau terus e.
1: Jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
0: Putus anak iya, ya. Anakmu dilamar sopo asal wonge temen. Temen. Asal wonge temun. Pokoke wonge temen. Ya, ya, ya.
2: Nek sampean mung takut mutus ingin sampean ngenteni tekani supir kula
0: putusane. Heeh. Ana paribasan ya. Tantem itu lo takno wong aku bapaknya takno.
2: Terus sampean men saged mutusi.
0: Putus bojoku lho.
2: Oh, mriki ya.
0: Heeh.
2: Ngenteni keputusan
0: sing ono paribasan bebet bobot bebet.
2: Mah, lho sampean
0: lho.
2: Sing apik bebet niku.
0: Iya.
1: Bebet sapa kon?
0: Bapak kene bebet kon. Ayo tak dilalek ya.
1: Iya iya iya, Pak.
0: Dadah.
1: Dadah. Lah tinggal. Pak. Hati-hati kon.
2: Din din din.
1: Sing muni kok irunge sih. Bu, saya ayo persiapan bu belanja-belanja bu ono tamu lah isin.
4: Ayo PT ditokno kabeh.
1: Eh?
4: PT.
1: Kocol.

0: bojo dinas balak balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo masa wong iki kei blonjo terus ae lah kapan biologis wong aku iki golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisan keluyuran ae aku lak pegel si suwe mbak wis coba wedok iki angel sinten
1: kula
0: sinten
2: kula tiyang
0: ha iki lho medeni iki ha iki
2: kula
0: lho
2: sampe wedi
0: wedi
2: wong kula dhewe ndelap aku lagi wedi kok
3: keren aku mbobol pawon kan
2: seneng aku wajane mbobol ae
0: mboten sampean iki daya ta ajine napa
2: pertamu
0: tamu golek sapa
3: delok sing gak griya
0: aku sing ndek omah
3: lho sampean
0: lho sampean iki anu ta tangga-tangga napa wong liya
2: kula wong liyo
0: wong liyo sampean aja guyon aku iki bojoku gak ana lho ya aku ndek kene ijen lho ndek omah lho aja sembrono
3: mboten enten bojo sampean
0: mboten enten
3: lawange dinep napa napa
0: iki apa sih
3: iso rundingan keras
0: kaya dorong apa-apa lawang kau nginep lah sampe ini buka kali sinten
2: lu lawang pager jobo nih
0: lu langge sampe ngeri ngolek sopo
2: lu pade patus pendamel hah? Patus pendamel lah
0: jendi ono penggawain digolei yang golek beleng ono golek kertas ono lah penggawain digolei
3: lah anek sampe bocah kan golek beleng ini biasa golek beleng
0: oh ono ta
2: golek apa? Malah aku golek beleng sih
0: nge sampe nunggu disik nunggu lu enggak mangga mangga
2: nge
0: lu banget nge mangga
2: lah bapak
0: alah jadi coplok ustala misalnya aja dicoplok pun
2: sing dicoplok dan sampe nyoplok
3: sepatumu iku coplok
0: sepatu sampe niku aja dicoplok
2: aku iki ya lata lho
3: lho kula nggih nggih dicoplok
0: sampe niku mboten usah wong iki omah biasa koyo nang
3: ndi ae
0: kene kene kene
2: nunggu
0: sinau
2: bapak kesa pundi kok sepen
0: bisnis
2: bisnis
0: nggih
2: pun suwe mboten mantuk
0: mantuk tapi yo kadang-kadang kadang-kadang saulan ping telu kadang-kadang ya saulan ping pira
3: no. Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindho
2: tapi seminggu niku pindho
0: iya
3: apa kan
2: oh gak balapari luar luar Jawa saya balapari lantai ongko sini
3: apa yang tanggungan ini dewe kok
0: enggak sampe ini kok jenengnya sinten aku ya durung kenal
2: oh enggak tepangaken kula sokran
0: sorokan
2: wis seru adan aku
3: makane gak kerungu kan
2: apa
3: daung kupinge diteriper
0: ngono to
2: kuping kok diterak
0: lho gak sampean niku sapa
2: sokran
0: sokran nah sijine
3: lubus
0: ah sampean sing bener
2: bolos
0: nggih ah jenenge
2: wong sapari
0: sapa
2: sapari
3: tiba nemen kupinge
2: sapari
0: lho aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan
2: iya kro kan lah pura-pura gak krungu lak nyidak
0: lah iya
3: wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang
2: lah golek genteng
3: lho yo dilapura bakron
0: lah niki sampeyan kenal ambek bakron ta
2: dawa
0: bakron
2: kok mare perkara
0: gak ngono wong aku yo kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah
3: nggih
0: sopir saat ini dadi apa?
2: Dene? Lho, saat dadi kenal pot.
0: Oh, kenal pot.
3: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isye.
3: Lho. Lah kok lucu?
0: Apa kok?
2: Apa?
3: Klingsi.
0: Oh, ya sampeyan cinta mbak nemen.
3: Sinten?
0: Sampeyan niku gudeg ta?
3: Sinten?
0: Sampeyan.
3: Nggih.
0: Gudeg.
2: Gudeg.
0: Enggak isih lek gudeg.
3: Lah
0: bisi.
3: Nggih.
0: Kucing.
3: Kucing.
0: Tikus.
3: Tikus.
0: Lho, lah siji kucing siji tikus.
3: Pancen ini gue mohon gandengan ya tentu ikut sambil kucing.
0: Kak Isan itu jenenge nama ini Sisian.
3: Kamu betul? Kamu betul Sisian? Nggak sampean?
0: Betul.
3: Jaran?
0: Jaran, jaran lu.
3: Ya, iya kelebat keliwat. Tiba deh sing dublek ide.
2: Lapo?
3: Kebat keliwat tau terus ngomong kayak ngomong dia.
0: Bapak timbangin kok keliru sama nasi Sisian mana? Betul niki saja ini perlu nopo sih.
3: Apa kan?
2: Kalau patos Mbak Isa. Patos Mbak Isa. Patos pekerjaan.
0: Oh pekerjaan. Sampe bisa nih apa?
2: Oh kalau sembar kawangan. Kawangan saja.
0: Gosok iso.
2: Sakit gosok.
0: Gosok.
2: Gosok nopo?
0: Setrika itu lo.
2: Oh sakit.
0: Sakit mana gosok apa lo?
2: Lo pene. Gosok niku nopo.
3: Kalau nggak gosok lagi dah.
2: Betul niku lo pene ngepel sakit ngepel. Ngepel.
0: Maksudnya gosok ini corone ya setrika.
3: Setrika
0: iso. Mbak-mbak iso.
2: Sakit semua.
0: Cuci iso.
2: Oh semua.
0: Mbak-mbak iso ngepel ya iso. Masak ya iso. Nang pasar ya iso.
3: Urak
0: kan ya. Ya iso.
2: Sakit. Agat semua.
0: Agat semua. Nggih. Sing cita bagian apa?
3: Keuangan.
2: Iya, keuangan.
0: Lah kene iki dudu to kok njaluk keuangan.
3: Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Pantes.
3: Napa kondektur?
0: Nggih. Lah kok gak debes are.
1: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
1: Oh iya ri. Iya enak ri.
3: Enak to iso bondo kebon-kebon jaren.
0: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
1: Sing ngrumati.
0: Sing pojok iku aduh, semute akeh. Ah, semut geni iku. Akeh sisi kulon, sisi wetan iku uget-uget. Ya apa?
2: Sing lor iku kranggan.
3: Kan niku aku dikeki semut, dikeki uget-uget. Rasamu ki wak koki ta.
0: Lho, gak ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
1: Disapa ndiri iki sapa?
3: Tapi kula gak nggawa elang awewang. Elang. Kan iki keluar elang aku.
2: Gawe elang padha gawe ulung.
0: Sampeyan niku mendayo pisan aku tas kenal ting
3: pertama. Bayarane, bayarane pinten?
0: Lho sampeyan niku nyambut gedoran nyur bayaran. Sampeyan pira-pira sampeyan?
3: Mboten kula kan mboten.
0: Pira?
3: Biasane niku umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak.
0: Duwe kabeh iku.
3: Lho nggih.
0: Aja-aja sumidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak apa nek kebon.
1: Kurang kebon
0: kuwi oh pisan. 80 apa 100.
3: Petong kula gangsal.
0: Ora, ora.
3: Petong kula gangsal gak? Gangsal.
2: Pun petang puluh pun.
0: Satus. Kon nek kapan liane kene gak kira bar satu. Gelem satus.
1: Paling petang puluh
0: nih. Esok mangan.
1: Sore.
0: Awan mangan.
1: Awan mangan sore
0: mangan. Bengi mangan. Para esok kudu mangan nek melok aku. Kudu.
2: Para esok gimana?
3: Tapi durung adus kon kudu mangan.
2: Nuluh. Lah mangan terus branding nek petang puluh.
0: Mau iku pengen wis karepku ngono gelem ta kon.
2: Mangan satus.
3: Turun.
0: Tapi duwe gambar garing. Ya.
3: Lah ditumbasaken sampean ta?
0: Tumbasaken sampean.
3: Gareng.
0: Lah wong tukang kebon yo bayaran suwidai dhuwit sapa?
1: Kon mendaya ketepak wong gendeng ngene.
0: Ah sing mendaya tambah gendeng wis ngene ae.
2: Sampeyan iki bapak mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian.
0: Apa oleh ngono?
3: Ya kene iki keramin kan. Kok kesepian.
0: Apa sih?
2: Rasakaken ngoten.
0: Apa keras?
2: Sakno.
0: Iya,
2: wong yo kudu duwe bojo. Lah
0: iya, keras.
3: Eh, mikir-mikir.
0: Minggir.
3: Minggir.
2: Oh. Loh ndisi iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok?
0: Eh?
2: Ibu apa? Sampeyan
0: saiki aja ngono ta lho kok niku.
2: Apa?
0: Mama ngono lho.
2: Oh, mamaku kan.
1: Mama gombal.
0: Mama gombal ya
2: apa sih? Ngopo tongane ya, Mas itu wae.
3: Iki apa mula?
2: Lho iki ibuku.
3: Kok itu kok nama dia lho.
2: Aku tak rungono kit mang teko njaba omong aku gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono arek mblakrak ne dhewe wae mblakrak. Karo niki ya mak ibumu.
0: Ya iki lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
3: Apa?
0: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
2: Mantun tobo sepeda.
3: Bu ngene lho.
2: Ikilah blantik sing sapari kelas iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepi nyambi genek kene tak sanggupi
1: cuma iki
2: kan ngenteni badak
0: apa sih
2: durung teko bapak
0: oh bapak ya badak kan kok aja ngono ta lo
2: lha ya
0: bapak
3: jare krungu bapakmu mati jare
2: ngawur
3: kok gak ketrang sepeda mang dak
2: iku kok kok ono montor
3: eh
2: iku bapak tak lo kon nah, iki supir ya, cak kan? Nah, iki supir ya,
0: iki supir ya?
2: Iya. Yo, aku supir. Kok sombong ini rai ini?
3: Iya, kan.
2: Sudah.
3: Anu, aku gimana kan?
2: Kepanasan.
3: Momot
2: bapak.
3: Bapak.
2: Ojo dikuka, bapak.
0: Aku mau, kok ini supir ya, kan? Bapak kok momot di aja? Iya.
2: Carane piye?
0: Nek momot iku boto.
2: Iya,
0: iku momot. Lah
2: saben dina ngeterno iku mlenger aku dadi momot.
3: Iya.
2: Wis anggapen kayu lah.
3: Iya.
2: Iki Bang tak jarno.
0: Ya maturun
2: nang mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
2: Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali mbek bapakmu? Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
2: Turu ning gak apa-apa, ire sak blet.
3: Karo pengapesane majikan sing lanang.
2: Iya.
3: Nek turuku kok ana sego kotakan.
2: Tangi.
0: Mas.
2: Waduh.
0: Ya,
2: matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Iya, ya apa ya pokoke.
3: Kanjeng Ibu ya.
2: Kok nek kapan go gawe majikan lanang iku? Dole obel. Kring-kring-kring tangi lah wedi ditobruk.
3: Masa?
2: Bu, bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon guga kon iku sopir apa sih?
2: Kula gugah sik.
0: Iya.
2: Ah, sampeyan lareni mau sopir iku. Kula gantine, Bu.
0: Oh, setan. ya cok ngono.
2: Sopo kok rame?
0: Pak. Aduh kok suwe.
2: Lho kok suwe?
0: Kok suwe gak muleh.
2: Lho iki Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
4: Mari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
2: Ibu kangen diarep.
4: Oh iya.
0: Iki rong minggu ket muleh lho.
4: Iya, Bu, mari turu luar kota, Bu.
0: Iki soalnya Bapak Em iku pancen ngono.
2: Apa Bapak Em? Kok Bapak Em ya?
0: Bapakmu.
2: Bapakmu ngono lho. Lah
0: karepmu lak kesuwen Bapak Em.
2: Ndak ngomong tadi maun ae. Ya Bapak Em bare mbok Em ya kok dadi.
3: Iki Bapakmu.
2: Iki
3: bojo sampean.
0: Iya.
3: Lho lah kok kaya manuk puyuh.
4: Eh, repot ya Pardin ini. Apa kok nek ngomong
3: repot Pardin.
0: Iya, anakmu iki lho ati
2: kene lho, Pak.
4: Apa-apa.
2: Iki kancaku selokan wis safari kepi nyambut gawe kene sakanane.
4: Oh, ngono lho.
2: Ngono lho. Disatrimo aku perkara bayaran aku diomongi, diatur ya.
4: Nek iki enggak apa-apa, situ mengkrek iki.
3: Rebu es kula satuan iki. Niki rebu es.
2: Saya ki mumpung kena mule, Pak.
4: Iya, iya, iya.
2: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
2: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kae nambah arek timbang urip tak pilih.
4: Lho, ngono lho. Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
2: Ya pokok aku cinta ngono.
4: Cinta, cinta.
0: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambek arek iku ya apa lho?
2: Timbang urip wani matri no.
4: Ojo, ojo. Ojo ada nyoder enak. Matri, matri.
2: Kali bahasa kandung cinta.
0: Iya, iya. Iki ambek bapake gak sepiro.
4: Ya iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh toto.
2: Iya, iya, iya. Saiki aku pesen kon, kon sido kawin. Ya kon nyekarong kuburan bapakmu.
4: Wah, wah, wah. Apa dirimu? Waduh, omongmu yo apa nen, Senin. Wah, aku sik audit kok.
3: Aku gak iso ngekepo apa lho.
4: Iya, iya.
3: Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission.
2: Lah apa menem-menem bapak iku mission niku.
4: Sakari tak ngawur ae. Lho wong tuwek kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeterno anake nek ngono ta.
4: Wong aku perlu are ya.
0: Pas... Nang di mana?
4: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh,
4: iya
2: pasrah ya.
4: Iya pasrah.
2: Yo
4: arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono ya.
2: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
4: Oh iya aku lome. Lome. Mule. Enggak aku mau lengkau lah, saya aku udah luar kota, nah Semarang hari ini ya.
2: Saking ini luar ini bapakmu bisa luar kota.
4: Iya, iya, iya ya.
2: Sementara tadi bapakmu aku ya, Bo.
0: Ya, oh. Jangan ya, Pak Podo.
2: Pak Podo.
4: Oh, pokok depan, martabang.
2: Ya, saya jairung, Ibu.
0: Ya, iya,
4: lagi.
0: Padahal ini bapakmu lah kok jambu minti. Kok kayak jambu biasa.
4: Masih ini kok nyesel, ayo.
0: Pendak budala, Pak.
2: Pak, tinggal. Enggak, anu, nginep sih, Pak.
4: Enggak lah, apa yang nginep, Pak. Enggak, aku pancet, ayo.
2: Sana ibu, loh.
4: Ya, apaan, ibu, kamu sana, ibu.
2: Kamu kan perhitungannya dua, melebu metu, ini kan kuduang, wete, kuduru, Pak.
0: Sekali, loh, sekali ngunuh. Bapak mulu, lah, umis, bapak ya, ke tonggo-tonggo, ya, kono.
4: Us, kalau boleh roro, kan, bulan.
0: Ya, ibu, ini tonggonya.
4: Ya yo cicit tonggo ana kebutuhan yo tolong tonggo.
2: Tinggalane dhuwit.
4: Hah?
2: Tinggalane dhuwit.
4: Masalah kate dhuwit. Nek iku lho lemari ono cek. Ono cek iku.
2: Lho lemari ono cek.
3: Oh, enggak
2: ono cek. Lemari ono cek. Kan mene cet apa?
4: Oh. Cet apa gelem cet dengkulmu ngono. Cek jan yo nang bangi lho ngerti ya? Ding ding ding. Lho. Ayo ayo ayo. Ya kon, ndar kon iki apa? Iku apa tengkorak iki?
2: Wes dadah.
0: Wah. Iki apa lho saiki lho.
2: Sing ngene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon iki ndek arep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
2: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek ndek arep ya padha karo ibu.
0: Iya.
2: Ya
0: lho
2: bapakmu yang diluk ae. Iki yang ngono, lek kepengin tuku cewek saiki Pak saiki. Aku yang ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Ya wes sak karepmu ngono. Wes gak kon
2: go tas. Motor sing ndi kowe?
0: Sing ijo, tas sing abang, tas sing kuning, tas sing putih sembarang yo ono.
2: Motor plastike lak wes.
3: Wes engko kabeh numpak aku bersedia engko.
2: Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrawat omah.
4: Melono.
3: Ayo ayo.
2: Wah ayo.
0: Ya wes ayo. Lah ketemu. Ayo.

0: babat ta.
1: Ujo nae. Sampeku ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampe niku di atas.
0: Aku iki wedi kune lho, bendolone iki.
1: Kok iso wedi? Kulo berarti bojo pirang taun sampe anake sampe niku gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo.
1: Ojo
0: apa-apa ya aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Waduh. Engko rombongan bal-balan yang mburi.
1: Aduh,
2: ini bakal ponan sampean. Mantu, mantu. Kulo kali ibu.
1: Oh, ndi ibu? Ndi ibu sampean, Mas?
2: Kerek
1: apa numpak?
2: Kok kerek?
3: Apa nak? Apa nak? Apa?
2: Kok aku kok seneng dadi
1: bapak sampean?
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Lha kok
3: nyelon mak? Iki sapa iki?
2: Iki
3: sing bakale bojoku sing ikon.
2: Lho,
4: menawa iki nyelok kancaku ta nyelok bebek nang
2: iki. Ibu mandi, Bu.
4: Ibumu embung mang
2: bau.
3: Mriki lho, Bu.
1: Don. Ada kran.
3: Napa?
1: Iki lho asune dijekotan
3: kran. Lha napa kok nyekot asu?
1: Iki benakno, kan iku aku iki lho, anakku dhewe asu iki lho.
4: Aku ndelok ndelok untune kaya untune margon.
1: Mas, delungane ibu sampean kecantol paling.
0: Pini. Lapo bakul lombok mbok gorene.
1: Lombok sapa sih, Bu?
0: Iki sapa iki?
2: Lho, iki ibu.
1: Lho, kula sapa iki
0: besan ta?
1: Lho, iki sapa iki lho?
2: Jange mertuaku.
1: Mertuamu sing endi?
3: Ini iki sing poten iki. Sing poten sing megang celat iki lanak.
1: Lho,
3: tangan loro ta?
0: Kenceng
1: nggih
3: kula ati lho Bu
0: kenapa nyokot ta
1: nyokot ya sing alus ngono lho
0: tepang kenceng anu kan
2: napa
0: gak apa-apa ta
2: lho nyatek
0: gak ngono kok ngono suarane
1: mari napa apa kok dipangur kok
2: ngene Bu terang-terangan ae lah niki bapak kula mbon jaket melok Bu nggih sebab bapak kula niki terus sidakang nggih diputusi ibu kali kula kali kula
1: beneran Mas bapakku ya gandu omah
0: dokokan ya
1: wis tak diputusno
0: pokoke sembarang diserahno aku ngono lho
1: heeh
0: tangku nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko
1: ngoten lho sarene sampun sarujuk Bu monggo kula aturi darmin alah kok sampeyan
0: Loh, jarine sampean gak gemremne muni-muni meneh ae.
2: Sing nyusul sapa?
1: Iki bojoku iki. Bojoku.
0: Aja ngono ta.
1: Lho wong aku ki nyonya Basman kok.
0: Aja ngono nyindir aku ki nyonya Baskom.
1: Lho.
2: Aku bete, kon nyonya bajul.
1: Yo. Jarine sate bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk montor dipangan kucing daginge.
0: Lho kucinge kok arep sih? Kae ngono Pak, sampean iku karepe ya apa dibojo?
2: Ngene-ngene. Gak perlu kon gegeran.
3: Sampeyan karo alamate.
2: Lah karo ya apa kene omahku.
1: Lah iki bapakku kok
2: iso karo ngawur iki bapakku.
1: Lah bapakku. Ayo tuh gledang.
2: Oh, bapak tuh gledang ngawur ae.
3: Wah,
1: ya motor iki.
2: Wah, salah motor itu.
1: Ya apa to?
3: Iki ibu gak perlu geger.
2: Ya
3: pirin ning karo papi. Isih genan ta, Pak? Pirang-pirang tahun kok sampai konangan saiki lho ya apa pun mbok ngomong terang-terangan.
2: Iki secara rasio.
1: Walah.
2: Eh rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene. Aku kawin kene gak ngomong kene. Tak rahasiakno.
3: Mulane kok alasane seminggu, bisnis sak wulan.
2: Luar kota.
3: Mang kesusu mergo katentrimo bakal mantu karo lek mantu niku aku dhewe.
1: Oh, ngono
2: ta. Lah iki anakku anake meti iki. Lah kon anake.
1: Ya apa lho? Ngono jare tenang bae.
2: Lah dulur ketemu dulur lan iki.
1: Apa iki lho nek ngene.
2: Lah iya, satu ayah kok ganti dikawin.
1: Lah iya.
2: Aduh, ada satu A bareng
3: satu A ya kan gak bisa.
2: Nah,
3: iso lho, tadi saya ki sing bakale bojomu ki mesti oleh aku.
1: Iki lho kan mang oleh aku ae.
2: Lah iso kon meok ngono kok ada
1: no. Saiki apa nek wis
2: ngene iki? Iku lha opo sik kuwi?
1: Saiki ngene ae, Bu, enake. Saran saiki wis mlompok. Ayo diterusno ae saiki rekreasi.
0: Ya apa sih?
1: Loh, lah ya apa wis kadung mlompok nek kasih tok
0: sampean aku.
1: Ya gak sih,
2: yo.
3: Perkara rekreasi gampang.
2: Iya, iya, iya.
3: Cuma bapak lho kok gak getun blas. Wong puno konangan koyo ngene pucet ta.
1: Bapak kok masa tau lho.
3: Kok sembarang diniati kok delok.
1: Lho wis dilates, bapakku kan bojo penghisap.
2: Lah apa kok pucet? Wong tak sepeda gak apa-apa.
3: Salah siji tinggalane wis ngono ya.
1: Ya apa ya apa iki ya.
2: Wis
1: saiki
0: iki ngene lho lho. Wis barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Dadi wis gak usah ngene-ngene lho, Bapak.
3: Kok seru kunae.
2: Nek aku sekarang ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa.
0: Iya.
2: Ibu karo ibu iki ruku, ya padha-padha
0: kan saudara.
2: Manjing saudara.
4: Omahe diatur.
2: Iya, Pak.
4: Di situ dake balung benda.
3: Safari nak nelati ya safari. Lho apa safari nek?
0: Aku gak gelem aku.
3: Lah iki sing dadi wong tuwa sapa? Dadi mbok nom sapa?
0: Mbok tuwa iso. Wis dadi ngono-ngonoan nong iki kawine padha lho. Saiki bersatu enak.
2: Bersatu ya Pak ya. Sampe kena ngene-ngene maneh.
3: Kau kok ora
2: bersatu ibu-ibu iki.
3: Iya iya iya.
2: Sing rukun wis saiki ayo anu.
0: Ya apa ya apa?
3: Bersama ya.
2: Iya.
3: Ayo ayo ayo.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Iya,
1: tekaning pati.
0: Selawase lho dia.
1: Iya, nyawiji.
0: Nyawiji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional keragamannya mempersatukan bangsa.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
6: Good, good, good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: pas jam Kalilikur.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pasca.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Senin di mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selamat pagi, tetap berhati-hati.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

mingkar mingkuring angkara akarana karnan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuhwa sinukarta merih kertarta pakertining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming

Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
0: Sunio Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

dari baru gitu ya. Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Status Gansal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.